0: Nikah ceria amat.
1: Iya dong, lagi nikmati jadi istri orang.
0: Asik tuh, tapi kalau jadi ibu udah siap belum?
1: Siap lah, kenapa enggak?
0: Bagus, jadi kayaknya gak perlu khawatir soal stunting ya. Kan emang udah siap banget.
1: Apa hubungannya sama stunting? Hamil aja belum, apalagi anaknya lahir.
0: Yang namanya stunting harus diperhatikan sejak masa kehamilan. Kayak perhatikan pola makan bergizi, rajin periksain kehamilan, olahraga, dan perhatikan pola hidup bersih dan sehat.
1: Emang harus gitu ya? Kirain nungguin anaknya lahir dulu baru bisa tahu tentang stunting.
0: Mendingan dicegah aja dari masa kehamilan. Makanya dari sekarang HP-nya dipakai buat browsing info dong. Jangan cuma buat COD doang.
1: Iya deh, makasih ya udah ingetin. Kayaknya kamu udah siap nikah juga tuh. Buruan bagi undangannya.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Balik lagi bareng aku, Vika Hamza di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya di frekuensi kesayangan kita ya, di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Dan aku masih mau bahas soal obrolan seputar drama Lampu Merah ya. Gak drama Lampu Merah sih, tentang Hari Lampu Lalu Lintas Internasional gitu ya. Seperti yang udah aku sebutin tadi, tanggal 5 Agustus ini memang diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional kan. Nah, jadi aku mau spill dulu untuk sejarah singkatnya nih teman Pro 2. Jadi kalau tadi kan aku baru spill tipis-tipis, sekarang aku lebih detail lagi ya. Jadi peringatan ini dibuat untuk mengenang sejarah pemasangan sistem lampu lalu lintas listrik pertama di dunia yang resmi beroperasi pada 5 Agustus 1914 di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Begitu. Nah, bayangin sebelum ada lampu merah, jalanan di mana-mana tuh pakai asumsi gitu ya, nggak ada aturannya. Jadi berantakan, chaos. Siapa cepat dia dapat aja tuh. Yang akhirnya bikin semua lalu lintas itu semrawut banget gitu. Tapi kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari nih ya teman Pro 2, lampu merah tuh nggak cuma sekadar pengatur jalan raya sebenarnya ya kan, tapi kadang-kadang jadi saksi bisu juga, atau malah jadi pemicu atau trigger gitu ya berbagai drama dan juga kelakuan unik warga atau masyarakat gitu ya pas lagi di jalan. Jadi kalau misal kamu perhatiin ya, kalau kamu apalagi sekarang posisinya lagi di lampu merah ya, pas lagi nunggu lampu merah kadang-kadang kelakuan orang tuh beda-beda banget gak sih? Mungkin yang di dalam mobil gak kelihatan, tapi kalau yang naik kendaraan roda 2 itu pasti kelihatan banget deh. Dan macam-macam tipenya. Nah, ada tipe apa aja sih orang-orang yang nunggu lampu merah ya? Coba kita breakdown satu-satu. Mungkin ada tipe yang touch up gitu ya, jadi sambil nunggu lampu merah ngaca-ngaca dulu gitu kan. Ada juga loh cewek-cewek ya, ciwi-ciwi nih yang coba touch up lipstick dulu gitu kan ya. Terus habis itu lihat makeupnya geser nggak, kayak gitu. Ada juga cowok juga sama, nggak cuma cewek doang, ada juga cowok yang emang seneng ngaca gitu kan, lihat oh masih ganteng nggak nih gue. Ada juga yang kayak gitu ya kan. Ada juga tipe yang kayak DJ ya, kepalanya manggut-manggut aja heboh dengerin lagu sendiri gitu ya. Jadi kayak yang berasa asik banget nih ya kan, berasa keren banget nih. Ada kan yang kayak gitu, apa kamu jangan-jangan salah satunya? Ada juga yang mungkin tipenya tuh tukang lamun ya, overthinker ya kan. Sambil nungguin lampu merah tiba-tiba pikiran kosong ya kan. Tatapan menerawang, perut lapar ya kan. Saldo kosong, tipis. Aduh, jadi bengongnya itu ya, entah mikirin nasib atau mikirin saldo yang kosong atau mikirin habis diputusin gitu kan, atau chat gebetan yang cuma di-read doang gitu ya. Aduh, tapi ada juga yang bikin ngelus dada ya. Tipenya itu kayak lagi lomba ya. Bukan lomba, apa sih namanya? Balapan gitu ya. Dan kalau misal udah lampu hijau gitu ya, baru sedetik, tapi kalau misal di depannya ada kendaraan lain, klaksonnya langsung membahana amanah-amanah kayak mau ngajak perang. Kayak buru-buru banget sih. Mau ngapain sih, mau ambil gaji? Apa dikejar setan? Sabar, sabar, jangan buru-buru. Orang juga pengen jalan semuanya ya kan. Makanya pagi ini aku penasaran banget sama pengalaman kamu. Coba menurut kamu persimpangan atau lampu merah mana nih di mana dok yang durasinya paling menguji keimanan dan kesabaran ya? Atau hal paling absurd apa yang pernah kamu lihat secara gak sengaja pas lagi nunggu lampu merah? Coba ceritain ya. Kirim cerita kocak kamu langsung ke WA Pro 2 ya, atau bisa juga di TikTok Pro 2 Manado, karena bentar lagi aku juga bakal live TikTok ya. Jadi bisa dikirim di komen-komen section di live TikTok ataupun juga di WA Pro 2 ya. Untuk WA Pro 2 nya nomornya berapa kak? Oke, aku spill ya, di 0851 9088 9797. Sekali lagi di 0851 9088 9797 ya. Boleh ceritain kira-kira di kota Manado lampu merah yang durasinya paling menguji kesabaran tuh di mana. Terus habis itu bisa juga ceritain hal paling absurd apa yang pernah kamu lihat lihat secara gak sengaja pas lagi nunggu lampu merah. Aku tungguin di WhatsApp ya, ataupun juga nanti kamu bisa gabung di live TikTok Prodo Manado, karena sebentar lagi aku bakalan live di situ, oke?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
0: That's right.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Balik lagi bareng aku Vika Hamzah di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, pastinya cuma di Pro 2 Manado. Masih di obrolan seputar hari lampu lalu lintas internasional di hari ini gitu kan ya. Dan masih tentang pembahasan aku, yaitu kamu pernah gak ngalamin yang namanya lampu merah terlama di kota Manado tuh di mana aja? Coba spill ke aku, apalagi kan aku perantau nih. Jadi kadang-kadang masih gak tahu nih info-info lokal kayak gini. Makanya siapa tahu dari kamu aku bisa nama-nama insight gitu. Terus habis itu yang kedua, kamu pernah nyaksiin pengalaman lucu apa atau pengalaman unik apa yang terjadi di lampu merah? Entah kamu ngelihat orang ya ngalamin kejadian yang unik, atau dia melakukan sesuatu yang unik, ataupun kamu sendiri yang melakukan hal unik itu di lampu merah. Dalam rangka hari lampu lalu lintas internasional yang jatuh di hari ini gitu. Dan sambil nungguin kamu-kamu semua yang mungkin baru gabung gitu kan ya. Terus habis itu juga colong-colongan nih sambil mengawali aktivitas, biar lebih semangat, biar lebih melek dengerin Pro 2 Manado gitu kan. Sambil nungguin cerita-cerita kamu, aku udah mau bacain nih untuk teman-teman Pro 2 yang tadi udah sempet bagi-bagi ceritanya gitu ya. Jadi kita bacain aja dulu beberapa cerita yang udah masuk, okay? Ini ada dari Rachel di Melelayang. Katanya, halo kak, salam kenal, pendengar baru nih. Halo juga Rachel, mudah-mudahan kamu jadi pendengar setia ya abis ini. Katanya, lucu juga nih pembahasannya pagi ini. Katanya, kalau aku kemarin lalu itu ada pas dapat lampu merah, ada cowok sebelah aku rapi banget pakai helm full face. Pas nunggu lampu merah, dia kayak berasa sok keren mau benerin posisi spion gitu kan. Sambil, ya kakak tau lah ya kalau misal orang kayak lagi tebar pesona. Yang bener, apa kamu kali yang kegeran? Oke, lanjut lagi katanya. Tapi pas lampu berubah jadi hijau, dia ceritanya tuh mau tancap gas gitu kak. Kelihatan gerakannya kayak ala-ala, mau kayak pembalap gitu. Tiba-tiba motornya malah mati mendadak alias mogok di tempat. Katanya kerasa banget tuh, aku yang ngeliat aja malu, malunya dapet. Udah gitu diklakson orang belakang juga, katanya gitu nih, kata Rachel. Thank you Rachel udah bagi-bagi ceritanya ya. Ya bisa jadi emang dia lagi tebar pesona kali ya. Tapi karena kebanyakan gaya, kebanyakan tingkah, sama aja kayak ilmu fisika ya kan. Kalau kebanyakan gaya tuh ujung-ujungnya malah jadi zong gitu ya. Lanjut lagi, ada lagi nih dari Cika di Wanaya. Katanya, halo kak, selamat pagi. Iya selamat pagi juga. Terus katanya si Cika nih, kalau aku tipe yang kalau dapet lampu merah durasi lama malah sibuk scrolling TikTok kak. Dan pernah keasyikan scroll sampai di klakson heboh sama bapak-bapak di belakang karena ternyata udah lampu hijau dari tadi. Nah lo Cika, no ya. Ini nih pelajaran juga buat kita semua ya teman Pro 2. Pokoknya harus fokus, tetap nomor 1 ya kan. Jangan gila-gila scrolling TikTok deh, apalagi di jalan ya. Gak boleh. Gak boleh main handphone, hello. Pokoknya harus tetap fokus berkendara ya. Scroll TikToknya tahan dulu aja sampai tempat tujuan. Lagian ngapain sih disempet-sempetin? Ih, orang mah yang namanya lagi di jalan udah gitu loh, gak usah pegang-pegang handphone. Nah makanya nih, berhubung udah banyak cerita yang masuk dan relate juga sama apa yang mau aku bahas selanjutnya. Jadi ingat ya teman Pro 2, selanjutnya nih aku mau bahas ada hal-hal yang boleh dan wajib kita lakuin pas lagi di persimpangan atau di lampu merah. Ada juga yang dilarang gitu ya. Nah yang pertama aku mau spill dulu yang boleh dan malah wajib ya kita lakuin pas lagi di lampu merah atau bahkan di persimpangan. Jadi teman Pro 2 nih, kamu pokoknya harus dengerin, apalagi kamu yang sekarang lagi di jalan ya. Jadi balik lagi, ada hal yang boleh dan tidak boleh, dan ini tuh ada peraturannya ya. Jadi kalau misal kamu nanti melanggar hal-hal yang dilarang gitu ya, itu ada aturannya, ada sanksinya loh. Sanksi denda maksimal 500 ribu atau kurungan paling lama 2 bulan sesuai pasal 287 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Tapi itu nanti kita bahas bahas ya untuk yang dilarang. Sekarang yang boleh dan wajib kamu lakukan dulu, oke? Yuk langsung aja kita speed. Yang pertama, kamu harus dan wajib berhenti di belakang garis marka atau stop line ya. Jadi kamu harus memposisikan kendaraan kamu tepat di belakang garis henti. Jangan makan jalur zebra cross karena kasihan pejalan kaki yang mau lewat, oke? Okay? Pikirin juga orang lain, jangan mikirin diri sendiri doang. Hey, egois sekali. Lanjut lagi, yang kedua ada aturan belok ya. Nah, di sini secara spesifik tuh ada aturan belok kiri. Jadi belok kiri langsung itu cuma boleh kalau ada rambu khusus atau lampu lalu lintas, rambu sih lebih tepatnya ya, rambu lalu lintas yang mungkin ada tulisannya ya. Contoh belok kiri jalan terus atau bel kibolang. Ada yang tahu enggak bel kibolang apa? Belok kiri boleh langsung. Itu dia. Kalau aku biasanya di Jakarta nyebutnya gitu. Wah, ada bel kibolang nih, belok kiri boleh langsung gitu. Kalau gak ada, kamu harus wajib ikutan berhenti pas lampu merah gitu. Jadi harus perhatiin rambu-rambunya ya. Yang ketiga, kasih jalan buat kendaraan prioritas. Jadi udah pada tahu lah ya kendaraan prioritas apa aja kan. Contohnya ambulans ya, atau pemadam kebakaran yang lagi bertugas, itu punya hak utama juga buat melintas gitu. Aduh, nih kayak Zika nih tadi nih ya. Hati-hati nih, gak boleh scrolling-scrolling kayak gitu lagi di jalan ya. Kalian emang ada-ada aja kelakuannya ya. Dan buat kamu yang mungkin baru gabung juga gitu kan, pembahasannya apa nih? Pagi ini di Spada lagi bahas tentang karena bertepatan di 5 Agustus ini Hari Lampu Merah Internasional. So, kita bahas tentang hal-hal unik apa yang pernah kejadian di lampu merah yang pernah kamu alamin atau pernah kamu temuin. Jadi buruan, masih aku tungguin ceritanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info.
2: Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan oleh warga Amerika bernama Garrett Augustus Morgan. Setelah melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda, Morgan memikirkan cara untuk mengatur lalu lintas supaya lebih aman. Peristiwa tabrakan itu terjadi karena pada saat itu sistem pengaturan lalu lintasnya menggunakan sinyal stop and go yang memiliki kelemahan yaitu gak ada jeda waktu bagi pengguna jalan untuk berhenti.
0: Flash Info.

0: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau ketika sedang dibuat-buat. Robert Provin, seorang psikolog dari Universitas Maryland, Amerika Serikat, menemukan bahwa kita sejatinya paling banyak tertawa ketika berbicara dengan teman dan sahabat. Bahkan, kemungkinan kita akan tertawa saat kita bersama orang lain meningkat 30 kali lipat. Kita tertawa pada pernyataan dan komentar lawan bicara yang mungkin tidak selalu lucu. Tawa kita adalah bentuk komunikasi, bukan reaksi. Hal itu menunjukkan bahwa tawa ialah perilaku sosial yang kita lakukan guna menunjukkan kepada orang lain bahwa kita menyukai mereka dan kita memahami mereka. Otak manusia secara otomatis dapat mengenali perbedaan ketika seseorang tertawa secara spontan atau dibuat-buat. Hal itu disebabkan otak manusia di bagian depan berfungsi untuk memahami emosi orang lain. Imbasnya, kita dapat langsung tahu apakah seseorang tertawa spontan atau disengaja, meskipun tidak ada pihak yang menyuruh kita untuk mendeteksi perbedaannya. Flash Info.

masih setia nemenin kamu pokoknya cuma di sepeda dan pastinya di frekuensi kesayangan kita yaitu apa? Radio Manado dong pastinya. Yuhuu. Dan sambil terus nemenin kamu di pagi hari ini ya kan, makin siang dong berarti ya, harusnya bukan makin pagi. Makin siang, makin panas, makin hot juga nih ya suasananya di pagi hari ini ya kan. Dan kalau tadi aku udah spill apa aja yang boleh dan wajib kamu lakukan dan kamu patuhi ketika di lampu lalu lintas gitu ya, atau lampu merah gitu kan. Nah sekarang aku mau spill lagi untuk hal-hal yang haram jadah. Oh astagfirullahaladzim, tidak boleh mengatakan hal yang jelek-jelek, haram aja cukup ya. Hal-hal yang haram dilakukan gitu ya. Dan juga pastinya biar kamu tuh tetap tetap selamat gitu ya di perjalanan gitu. Terus habis itu juga biar gaya berkendara kita tuh gak cuma keren aja dan gak kelihatan mantep aja gitu ya, tapi juga harus mengedepankan atau memprioritaskan taat aturan dan yang pastinya biar kamu juga gak boncos pada akhirnya gitu. Karena kan seperti yang tadi aku info ke kamu di awal gitu kan, kalau yang namanya yang berhubungan sama lampu merah gitu ya, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan gitu. Jadi ada kewajibannya dan aturan-aturan khusus yang kamu harus patuhi. Dan pelanggaran atau aturan ini, sekali lagi aku info ke kamu ya, bisa dikenakan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan sesuai pasal 287 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Begitu guys. Oke, ya langsung aja aku spill untuk hal-hal apa aja yang gak boleh dilakuin atau dilarang ya ketika kamu bertemu lampu merah gitu ya. Jadi yang pertama langsung nih aku spill. Yang pertama, menerobos lampu merah tidak boleh sama sekali. Kalau itu semua juga anak kecil juga tahu, oke? Jadi gak perlu dibilangin lagi, menerobos lampu merah itu udah bare minimum banget, hal yang sangat-sangat dilarang untuk kamu lakukan ya. Masa dibilangin berkali-kali enggak, ini juga enggak dipatuhin juga ya kan, udah gede nih, udah dewasa ya kan, jangan sampai nih aku emosi nih. Kecuali ada rambu pengecualian atau ada instruksi petugas ketika memang ada kondisi-kondisi jalan yang lagi ada kondisi khusus gitu ya. Jadi selain itu ya kamu gak boleh, enak aja. Emang jalan ini punya nenek moyang kamu? Hah? Terus yang kedua, belok kiri secara sembarang. Kalau tadi kan ada untuk hal yang boleh dilakukan adalah ketika belok kiri langsung, tapi ketika memang ada rambu-rambunya gitu. Yang tadi aku bilang, kalau di Jakarta aku biasa nyebutnya belki bolang, belok kiri boleh langsung. Nah kalau ada rambu belki bolang ini baru boleh. Tapi kalau misalnya emang gak ada, ya gak boleh. Jangan bikin aturan seenak-enaknya ya. Terus lanjut lagi, hal yang gak boleh dilakukan ketika di lampu merah adalah ngelewatin garis marka. Jadi kamu harus banget dan wajib banget berhenti di atas zebra cross. Berhenti di belakangnya, justru di balik garis marka gitu. Jadi gak boleh justru melewati garis markanya. Dan berarti kalau misal kamu ngelewatin garis marka, kamu tuh berhenti di atas zebra cross gitu. Dan itu bisa bikin kamu menutupi jalur bagi pejalan kaki dan juga jalur khusus untuk belok kiri ya. Jadi gak boleh, sekali lagi ya, gak boleh semau-maunya di jalan. Emang jalanan punya nenek moyang kamu? Hah? Lanjut lagi ya, berhenti atau berteduh di tempat terlarang itu juga gak boleh ya. Gak boleh sembarangan. Jadi berhenti di tengah jalan atau melakukan kebiasaan kayak ngadem di tempat yang salah, kayak terlalu jauh ngelewatin batas atau membahayakan arus lain gitu ya, itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi kalau bisa jangan dilakukan. Ya bukan kalau bisa lagi, tapi memang harus dipatuhi gitu ya. Jangan main-main nih sama peraturan kayak gini, karena hubungannya sama keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain.
Lanjut lagi, menggunakan handphone ya, itu juga gak boleh. Dan juga membunyikan klakson yang berlebih ya, yang lebay banget tuh ya, kayak mau kayak dikejar setan aja gitu kan ya. Gak boleh begitu ya. Main ponsel apalagi, ini sangat-sangat gak boleh. Aku termasuk yang paling strict soal ini juga. Kalau lagi di jalan itu paling anti yang namanya main handphone gitu kan. Misal kalau lagi nunggu ojek online juga ya, kita nih sebagai pengguna transportasi umum itu juga hati-hati di pinggir jalan. Terus juga sebagai pengendara juga jangan sembarangan buka handphone lagi di jalan, itu sangat-sangat gak boleh. Terus jangan suka ngebunyiin klakson yang terburu-buru begitu lampu berubah hijau. Dan good newsnya ya, selama aku tinggal di Manado, aku kan perantau ya dari luar gitu kan. Selama aku tinggal di Manado, aku menemukan satu fenomena yang sebenarnya bagus ya. Dari poin yang terakhir tadi, membunyikan klakson berlebih. Karena di kota Manado ini termasuk yang slow urusan klakson. Jadi untuk hal-hal yang anomali di jalan itu jarang banget aku menemukan orang seenak udel untuk mengklakson gitu. Dan ini sebenarnya merupakan kebiasaan yang bagus. Karena seperti yang kita tahu, klakson itu kan polusi ya, polusi suara gitu. Jadi kalau memang gak penting-penting banget, mendingan jangan dibunyiin. Dan itu udah diterapin sama warga kota Manado. Big applause. Sekali lagi aku ingetin ya, gak main-main nih teman Pro 2. Jadi melanggar aturan isyarat lampu lalu lintas atau garis marka ini bisa bikin kamu kena sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan paling lama 2 bulan sesuai pasal 287 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Daripada uang setengah juta melayang cuma gara-gara gak sabaran ya beberapa puluh detik doang, mending kita jadi pengendara yang cerdas dan juga saling menghargai gak sih? Setuju gak?

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama aku pastinya cuman di 97,7 Pro 2 FM Dedo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, belakang ini kamu ngerasa gak sih kalau cuaca juga lagi terik-teriknya di kota Manado dan juga sekitarnya, bener gak? Dan panasnya lumayan menguji kesabaran, menguji keimanan, menguji diri ini yang sangat-sangat soft-spoken, rasanya ingin makin soft-spoken, bener gak? Nah makanya berhubung sama cuaca yang lagi panas-panasnya, makanya pemerintah Kota Manado bareng BPBD Kota Manado lagi menghimbau kita semua buat siaga El Nino. Nah dengerin ya. Jadi cuaca kering ini bikin ketersediaan air berkurang dan juga potensi kebakaran juga meningkat nih teman Pro 2. Dan biar gampang diingat, BPBD Kota Manado juga udah nyiapin panduan simple atau creative campaign lewat singkatan El Nino atau ELNINO. Apa aja sih? Langsung aja aku spill. Jadi definisi dari El Nino ini adalah E-nya yaitu efisiensi menggunakan air. Jadi mulai dari hal kecil, hemat air secukupnya, perbaiki keran yang bocor, dan juga manfaatin ulang air bersih bekas buat menyiram tanaman. Lanjut lagi L-nya, L-nya lindungi diri dari cuaca panas ya. Jadi hindari heat stroke, pakai topi atau payung kalau keluar rumah dan kurangi aktivitas berat pas siang bolong di luar rumah gitu ya. Dan yang paling penting perbanyak minum air putih biar kamu nggak dehidrasi. Lanjut lagi N-nya, no, bakar sampah. Ini yang sangat-sangat penting banget ya, karena masih banyak banget yang melakukan hal ini nih. Kebiasaan bakar sampah sembarangan, buang puntung rokok di area kering dan juga atau bikin api di lahan kosong harus di stop total. Intinya itu ya, karena satu percikan api kecil bisa memicu kebakaran besar pas musim kemarau. Hati-hati. Lanjut, habis N kan berarti I ya, kan El Nino gitu ya. Nah, I-nya ikuti informasi resmi, jadi jangan gampang makan hoax ya. Selalu pangkas info dari sumber terpercaya seperti BMKG, BPBD, ataupun Pemkot Manado. Lanjut lagi, habis I ada N. N-nya nyalakan kepedulian lingkungan. Apa artinya? Nah, ini artinya jaga kebersihan sekitar, terus habis itu ikut kerja bakti, terus habis itu juga rawat tanaman hijau biar lingkungan kita lebih siap hadapi dampak kemarau. Oke? Lanjut lagi yang terakhir ada O. Nah, O-nya apa? Optimalkan kesiapsiagaan. Nah, ini kunci utamanya adalah tanggap dan juga siap biar kita semua selamat. Dan perlu diingat ya teman Pro 2 ya, keselamatan itu tanggung jawab kita bersama, oke? Tanggung jawab kita bersama. Langkah kecil yang kamu lakuin hari ini pastinya bisa mencegah bencana besar di masa depan ya. Dan juga satu lagi yang perlu kamu ingat, kalau kamu melihat titik api atau butuh bantuan darurat, langsung aja hubungi call center 112 dan itu gratis, free, atau bisa WhatsApp ke nomor 0851-6116-7112 ya. Bisa antara dua itu, oke? Jadi tetap jaga kesehatan, tetap terhidrasi, dan pastinya stay tune terus di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: The music.
1: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
0: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
2: Sepada.
3: Selamat pagi teman Prodwo.
0: Teman terbaik kamu. Prodwo FM.

0: Dan gak kerasa udah jam 10 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Itu artinya aku Vika Hamzah harus pamit dari ruang dengar kamu, pastinya di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, karena sudah siang ya. Jadi setelah ini kamu bakal ditemenin sama Santai Siang barengan sama Lydia gitu ya. So makasih banyak buat teman Pro 2 yang udah nemenin obrolan aku, udah nemenin aku juga dari subuh gitu ya, terus sampai sekarang gitu kan. Mulai dari kepoin info terupdate di Info Pro 2 tadi kan, terus habis itu juga drama lucu dan aturan lalu lintas di hari ini, hari lampu merah internasional gitu kan, sampai edukasi siaga El Nino dari pemerintah Kota Manado tadi aku udah share juga kan. Dan semoga semua informasi tadi bisa jadi bekal juga yang pastinya berguna banget ya buat kalian semua, buat nemenin aktivitas kamu seharian ini, oke? Okay? Dan ingat pesan aku juga, kalau beraktivitas di luar ruangan itu harus tetap lindungi diri dari cuaca panas, terus habis itu perbanyak minum air putih biar kamu nggak dehidrasi, dan yang paling penting juga tetap patuhi rambu lalu lintas di jalan, iya kan? Harus setuju dong. Dan pastinya habis ini bakal ada deretan playlist yang paling pilihan juga. Terus habis itu juga nanti ditemenin, sekali lagi aku ingetin, ditemenin sama Lydia di Santai Siang ya. Habis ini ada Pro 2 Hitlist, jangan lupa harus ikutin karena nanti bisa request-request. Kalau penyiarnya gak mau, buat request di lobby ya. Dan pastinya biar aktivitas kamu makin cetar membahana di siang hari ini. Jadi jangan mana-mana, tetap stay tune terus di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Vika Hamzah pamit, stay happy, stay healthy, and stay hydrated. Jangan sampai kurang minum. Sampai jumpa di siaran aku berikutnya, and bye-bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

bertanya-tanya tentang asal-usul emas. Emas adalah logam yang tergolong jarang. Emas di bumi sama langkanya dengan emas di semesta. Asal-usul emas tersebut akhirnya diungkap dalam konferensi pers di Harvard Smithsonian Center for Astrophysics atau CFA yang digelar pada tahun 2013. Ilmuwan mengatakan bahwa emas berasal dari peristiwa tumbukan antar dua bintang neutron yang melepaskan beragam unsur berat. Tumbukan bintang neutron bisa dikatakan sebagai salah satu bencana terdahsyat di jagat raya dan diduga hanya terjadi setiap 10.000 tahun sekali. Emas di bumi diperkirakan berasal dari peristiwa tumbukan bintang neutron di Bima Sakti. Emas mungkin dikirim ke bumi lewat meteor atau asteroid. Kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengamatan pada ledakan sinar gamma, disebut KRB 130603b pada jarak 3,9 miliar tahun cahaya dari bumi yang terdeteksi pada 3 Juni 2013 lalu dengan wahana SWIFT milik NASA. Ledakan sinar gamma tersebut berlangsung sangat cepat, hanya 1/5 detik. Meski demikian, ledakan meninggalkan kilauan yang didominasi oleh cahaya inframerah. Astronom mendapat kesimpulan bahwa ledakan sinar gamma dari tumbukan bintang neutron adalah sumber utama emas di semesta. Hasil penelitian ini telah dimasukkan The Astrophysical Journal Letters. Flash Info.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Burung maleo atau maleo sankawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telurnya. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
1: Flash Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresden Krusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1,000 pengunjung.
0: Flash Info.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: your heart.
1: The music.
2: The music.
3: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single loh.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kembali dari kawasan Puncak Tikala Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang teman Pro 2. Apa kabar buat kalian semua yang lagi kuliah, lagi kerja mungkin di siang hari ini, atau lagi UTW kemana aja di siang hari ini gitu teman Pro 2 ya. Yang mungkin di cuaca seperti ini yang masih rebahan dan pura-pura sibuk aja di kamar ya. Selamat siang dan semangat hari Minggu, hari Rabu ya untuk kalian semua. Semoga hari ini dapat energi baru lagi. Untuk cuaca Kota Manado siang hari ini cerah banget. Ada angin-angin sepoi yang lumayan kencang gitu teman Pro 2 di luar sana. Jangan lupa pasti ya tetap menghidrasi tubuh kalian dengan minum air putih. Selama beberapa jam ke depan aku Lydia bakalan menemani teman Pro 2 di siangnya kamu di santai siang pastinya. Dari kawasan Puncak Tikala bakalan menemani teman Pro 2 semuanya ya. Kita bakalan seru-seruan di siang hari ini sampai jam 3 sore ya. Bakalan ada lagu-lagu hits yang aku puterin ya, dan pastinya informasi terbaru untuk semua teman Pro 2. Dan juga aku lagi live TikTok banget nih. Langsung aja gak usah lama-lama, sesi pertama atau segmen pertama kita ada Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman yang pengen request, langsung gabung di sini di line WhatsAppnya Pro 2 di 0851 90 88 9797, atau bisa juga gabung dari TikTok. Aku lagi live TikTok. Selamat siang semuanya. Long time no see ya. Setelah kurang lebih 4 harian aku terbaring sakit, dan hari ini aku lagi semangat banget untuk temenin semua teman Pro 2 ya. Selamat siang untuk kakak aku pun ya, yang udah pengen kita mencegil di siang hari ini. Katanya request Nabila Takia. Oke, nanti langsung aku puterin sekarang ya, gak usah lama-lama ya. Dan juga teman Pro 2 ada yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati ya. Thank you banget yang udah gabung request. Kalian pinter banget nih. Memang kita lagi buka sesi request banget sampai jam 12 aja. Jadi buat teman Pro 2 yang baru gabung, langsung aja ya, diketik-ketik aja kira-kira lagu apa yang pengen ditemeni siang hari ini. Siapa tahu bikin kamu makin semangat di siang ini gitu teman Pro 2 ya. Ada kakak saya Prakosadi ya. Hai kakak aku Odi Maramis, puji Tuhan sekarang siaran di 99,9 FM Jakarta. Halo kakak Prakas Saudi ya, kakak Odi. Halo, salam dari RRI Manado ya. Teman Pro 2, siang hari ini aku selain juga bakalan temenin teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist, nanti juga ada beberapa segmen ya sampai jam 3, jadi kalian harus dengerin aku. Aku baru opening banget nih teman Pro 2 dari TikTok juga, karena kita tadi sempat ada sedikit masalah sistem ya. Jadi buat teman Pro 2 yang siang hari ini pengen ditemenin sama lagu favoritnya kamu, langsung aja ya komen-komen di TikTok atau langsung WhatsApp kita di 0851 90 88 9797. Di sesi pertama ini ada dua single buat teman Pro 2, ada Cegilnya Nabila Takia dan juga ada Sumpah Matinya Selena Grace, spesial buat kalian semua ya teman Pro 2. Dan selamat mendengarkan, aku masih bakal temenin teman Pro 2 di siang ini.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku.
0: Flash Info.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oke, itu Mamper 2 ya. Udah aku puterin tadi di sesi pertama requestan teman-teman kita dari TikTok, ada Cegil dan juga Sumpah Mati dari Selena Grace. Thank you banget yang udah request ya siang hari ini. Teman Pro 2, mohon maaf ya kalau aku kelewat misalnya komen-komennya kamu di TikTok, karena jujur aku semangat banget, tapi mungkin karena baru sehat dari sakit kali ya. Jadi otak aku agak sedikit. Ya udahlah ya. Nanti kalian ingetin lagi nih komen-komennya kalau belum bisa aku baca ya. Oke, mau sama-sama dulu teman-teman kita yang masih stay ya, kakak ya. Thank you banget udah gabung juga di Pro 2 Manado. Selamat siang untuk kakak Teingsa. Kemudian ada kakak Ravin Ranviko Dika.

Selamat siang ya, walaupun masih panas-panas tetap ceria. Iya, Manado panas banget kakak, tapi untungnya ada anginnya juga ya. Jadi ya lumayan lah ya. Gerah sih gerah, tapi ya lumayan ya. Tadi kakak Dika udah request lagu ya, Kacamata ya. Thank you banget, nanti bakalan aku puterin ya. Oke, selanjutnya ada Safran, Caleb G, I Found You. Masuk playlist, masuk sayang ya. Tenang aja, tungguin aja. Makanya stay nih, sampai selesai makan siangnya kamu ya kakak Safran ya. Thank you banget, nanti aku langsung puterin di sesi yang kedua ini ya. Tunggu, aku penasaran nih sama Dika nih, kayaknya katanya nih dia kalau ada pacarnya mungkin tingginya 155 ya, terus dia 180, menurut kalian gimana guys? Emang gak bisa apa 155 sama 180 ya? Kalau menurut aku sih ya, kalau cinta saling nerima ya bisa-bisa aja ya. Katanya takut kayak bapaknya kalau jalan-jalan bareng, ya gak masalah sih menurut aku ya, itu kan pandangan orang ya. Tinggi badan memang karena kebanyakan karena genetik juga ya. Karena kenalan aku tuh kebanyakan mereka tuh tinggi-tinggi karena genetik juga. Ternyata mama sama papanya juga tinggi, terus ada oma opanya juga, keluarganya juga yang lain ya. Oke, dari kakak Safran, jaga kesehatan terus teman-teman Pro 2 FM. So, gak mau kemana-mana ini. Iya, mesti stay ya, karena aku segera puterin lagunya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang pengen request langsung aja kasih tahu kira-kira lagu apa nih yang pengen banget kalian dengerin siang hari ini. Siapa tahu lagunya bisa menemani kamu dan bikin kamu makin semangat di siang yang lumayan panas banget di Kota Manado siang hari ini ya. Langsung aja gabungnya dari WhatsApp kita di 085190889797, atau bisa juga komen-komen aja di TikTok karena aku lagi live TikTok juga, teman Pre2 ya. Buat kamu yang enggak tahu mau ngapain, mending tontonin radionya, bukan dengerin ya, tontonin ya, karena kita udah ada di TikTok ya. Dika, di sini belum makan siang ya, karena di sini son. Oh, WIB ya. Aduh, masih pagi-pagi ternyata ya, masih pagi. Kalau di sini udah mau makan siang. Gimana kalau pindah aja ke sini nih, biar makan siangnya cepat ya. Oke deh, mungkin dua lagu dulu teman Pro 2 sambil menunggu juga yang lain mau bergabung. Kayaknya masih pada sibuk karena biasanya banyak juga yang gabung ya. Ada Afgan, Kacamata, dan juga ada Caleb G nanti. Spesial untuk semua teman Pro 2 yang udah request. Sambil nanti kita ngobrol lagi ya siang hari ini ya. Kita dengerin dulu dua single di sesi yang kedua ini ya. Masih bareng pastinya Lydia Karisti.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, baik teman Pro 2, thank you banget karena kalian semua masih setia dengan Pro 2 Amarnya teman terbaik kamu. Siang hari ini masih temenin sama Lydia Karisti pastinya dari kawasan Puncak Tikala. Kalau aku bisa memperlihatkan gimana panasnya kota Manado di hari ini, rasanya aku pengen ya. Tapi gak bisa, aku gak bisa kemana-manain kameranya gitu teman Pro 2 ya. Ini lumayan panas di luar sana dan anginnya juga nih, harus hati-hati banget untuk kalian teman Pro 2 yang mungkin bawa kendaraan mobil apa motor ya. Jaga kecepatan, aman aja. Takutnya kalau kita terlalu cepat, anginnya juga berhembus di lumayan gitu teman. Ini bukan cuma sekedar sepoi-sepoi sih menurut aku ya. Lumayan gitu teman Pro 2, anginnya kencang juga di luar sana siang hari ini. Jadi takutnya gak bisa kontrol gitu teman Pro 2. Jadi hati-hati aja ya, apalagi untuk teman-teman yang kerjanya di luar. Misalnya ojol-ojol nih teman Pro 2 yang kerjanya juga di luar, hati-hati semua teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, jaga juga sekitar kamu ya, dan perhatikan selalu rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Oke, siang hari ini aku masih temenin kamu sampai jam 12 untuk Pro 2 Hitlist. Yang pengen request boleh gabungnya dari WhatsApp aja, boleh banget di 0851 9088 9797. Pengen gabung dari TikTok apalagi, boleh langsung aja welcome. Langsung ketik aja kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin ya. Oke, aku juga punya sedikit informasi buat kamu, titipan ya, dari Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 yang nih bakalan diselenggara segera mungkin di tanggal 7 sampai 12 Agustus 2026 di Kota Tomohon, Sulawesi Utara ya. Tema tahun ini ada Collaborating of Spirit ya. Jadi memang acara utamanya ini ada Tournament of Flower, ada parade kendaraan hias yang pastinya keren punya nih teman Pro 2. Itu dijadwalkan di tanggal 8 Agustus nanti, ada 34 kendaraan hias yang bisa kamu tonton banget teman Pro 2. Yang pengen bikin foto video ya, boleh ya teman Pro 2 ya. Selain itu tuh mereka pakai 300 kalau gak salah di 354 ribu tangkai bunga gitu ya, untuk memanjakan mata kita nantinya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen nonton, pengen bergabung nanti di tanggal 7 sampai 12, boleh langsung aja kita gaskan ke Tomohon ya. Oke, teman Pro 2, aku bacain dulu TikTok yang udah bergabung nih dari teman-teman kita. Tadi lumayan rame ya, kita sedikit bercanda-bercanda katanya di Waktu Indonesia Bercanda ya. Oke, oleh kakak Safran. Kakak thank you banget ya udah mampir-mampir. Katanya dia tuh kemarin sempat lewat lorong, terus ada yang lempar batu. Batunya tuh gini bentuknya. Celeh, ya bisa aja deh siang-siang bangkitin mood gombal kita ya. Kakak Dika, ikan hiu makan kayu, thank you. Ada juga nih, jalan ke sawah dapat keong, sarang heong ya. Thank you semuanya ya, yang pengen request langsung komen-komen ya. Kakak Safran, hati yang gembira adalah obat, benar banget. Ya kemarin aku sempat sakit 4 harian, jadi izin dulu gak kerja, ada surat dokter ya. Tapi kerinduan hati ini untuk menemani teman Pro 2 tuh bikin kayak obat, jadi cepet sehat gitu. Oke, Kakak Paul, request lagu Esok Kan Masih Ada by Utah Likumahua. Kakak Paul, mohon maaf ya, lagunya udah lumayan lama dan aku belum bisa puterin sekarang ya. Kalau bisa lagunya yang lain aja ya, pop Indo atau internasional boleh ya. Kakak Ai, saya mau request lagu Enau dan Momoh, sudah tahu Tuhan kita beda. Oh iya, nanti aku cariin dulu ya kak, ada di playlistnya Pro 2 kali ya, tapi aku sempat lihat ada sih. Nanti aku cariin. Kakak Ai katanya mau salam-salam buat temen-temen yang di Langowan, Karumenga. Semoga semua sehat semuanya. Oke, salam dari Aussie. Halo Aussie, udah nyampe sana kita ya. Bantu ditap-tap layarnya dong kakak, biar makin jauh lagi ya, makin banyak lagi yang bergabung bareng kita ya. Semangat untuk kakak yang di Aussie, kayaknya perantauan ya Nia. Sehat selalu ya kakak Ai ya, nanti lagunya aku cariin ya. Kakak Ohana, kak mau request dong Jagat Rasah Samuel Cipta. Boleh, boleh banget ya. Admin, titip salam buat Rinton Kan di Calaca. Oke, dari TKS Admin nih, katanya mau kirim salam buat kakak Rinton Kan di Calaca. Ya salamnya apa nih, salam sehat kali ya. Salam semangat juga di siang hari ini beraktivitas. Oke, kayaknya udah ada dua single. Tadi kalau gak salah aku juga udah bacain ya, ada yang request lagunya
perunggu ya dengan ini abadi ya. Kakak Tungsa ya, Tungsa. Oke, aku puterin ya lagunya ya. Terus selanjutnya ada lagunya juga Now and Momo. Aku cek dulu, tapi kayaknya ada ya, karena ini terbaru juga, kayaknya ada di kita ya. Mungkin dua single dulu, teman pro 2 ya. Dika, hai hai, I'm back. Iya, tadi kemana? Kemana kamu? Ya udah, top layar ya teman-teman ya. Thank you banget udah bergabung. Kayaknya siang hari ini masih banyak teman-teman kita yang lagi pada sibuk banget kali ya beraktivitas. Kalau kalian gimana nih? Kira-kira siang hari ini lagi sibuk apa? Ada mungkin dari teman pro 2 baru lepas kerja kali ya, dan jam segini mau istirahat ya, kerja nya tadi malam, atau ada yang baru mempersiapkan diri buat kerja, hati-hati aja di jalan ya. Jangan lupa loh, aku ingetin jaga kesehatan. Duh, ternyata kalau sakit tuh apa ya, parah banget sih teman pro 2 ya. Kalau di sini kalau sakit tuh kayaknya semuanya jadi nggak enak ya teman pro 2 ya, mau makan nggak enak, mau apa ya, keluar atau jalan nggak enak juga ya, tidur terus juga nggak enak gitu teman pro 2. Yang cuman berasa enak di aku sih ketika m-banking bunyi ya. Itu kayaknya semuanya langsung sehat nggak sih teman pro 2. Oh Kak Ai di sana malamnya. Oke, selamat malam deh kalau gitu buat Kak Ai ya. Sehat-sehat di sana ya Kakak Ai ya. Buat Esa, titip salam buat Sera Adam Kak. Oke, Sera Adam ya. Oke. Kebetulan lagi persiapan buat ikut grand opening gacoan perdana di Kota Poso. Oh iya. Semangat ya Kakak ya. Kakak Safran. Muhammad Wave, spill brand outfit. Outfitnya siapa nih Kakak? Outfit of the day kali ya. Oke, segitu aja dulu. Boleh satu lagi gak sih Kak? Boleh dong Kakak Dika, langsung aja komen-komen aja. Gak usah lama-lama ya, karena ini udah mau jam 12 juga. Kira-kira lagu apa yang pengen banget kamu dengerin ya? Kakak Tommy 4298. Salam dari Tanjung Pandan Belitung ya, Negeri Laskar Pelangi. Oh iya lo Kakak, mau diputerin gak lagunya Laskar Pelangi? Boleh loh. Yang kamu pakai Mbak, aduh gak ada brandnya Kak. Kayaknya gak ada brandnya karena udah lama juga. Kak request lagu Dikta Kamasean, Tapi Tahu Ke Kamu. Salam dari SPPG Jalan Sea. Oh iya, semangat untuk Kakak Ando di Jalan Sea, SPPG. Gimana, MPG-nya udah mulai jalan ya Kak ya? Salam ya, aku juga tuh orang Jalan Sea ya. Oke, okay, Nuna Rollerblade. Oke. Okay. Kalau gitu teman pro 2, segitu aja dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Udah nungguin banget nih ada Perunggu, Ini Abadi. Terus ada lagu terbarunya ya, tadi yang di request juga Now dan juga Momo. Terus ada siapa lagi nih? Pengen enggak sih aku puterin lagu Laskar Pelangi nih Kakak Tommy? Kalau pengen langsung aja di komen-komen ya. Terus ada lagi siapa tuh yang tadi request? Sebentar ya. Sebentar ya, oke. Udah pada siap belum dengerin Rollerblade-nya? Oke, okay, kalau gitu 3 single deh ya. Nanti kalau ada yang pengen request, komen-komen aja. Siapa tahu aku bisa puterin ya. Esa, Kak puterin lagu Torang Bebas dong. Lagunya siapa tuh ya? Oke, okay, tahan-tahan, sabar ya, sabar. Ya udah ya, kita dengerin dulu requestan teman pro 2. Nanti aku masih bakalan kembali ya, ngobrol lagi bareng teman pro 2.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bila 7,7

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

teman-teman terbaik kita ya. Thank you banget kalian masih dengerin ya, baik dari 97.7 FM, dari aplikasi streaming mungkin RRI Digital, dan juga lagi tontonin kita dari TikTok. Selamat siang semuanya ya. Semangat ya di siang hari ini teman Pradua. Tadi juga aku udah puterin requestannya kamu ya, sampai di rollerblade udah ya. Jadi udah pada siap kan untuk menjalani siang hari ini ya, hari Rabu ya. Teman Pradua, kalau kalian pengen request masih ada beberapa menit lagi, aku masih buka di 0851-988-9797. Aku bacain dulu ya. Bentar, ini ada yang request lagunya dari Febri di Palangkaraya. Selamat beraktivitas kak, semangat juga siarannya hari ini. Request lagu Selena Grace, Sumpah Mati. Have a nice day. Okay? Thank you banget Febri ya. Have a nice day buat kamu, tapi Selenanya udah turun tadi ya. Sekalian aja di situ. Kalau pengen request lagu lain boleh langsung aja WhatsApp aku ya. Okay, teman Pradua, lanjut lagi aku bacain dulu komen-komenan teman Pradua. Aduh, banyak banget nih komennya ya. Seneng deh siang ini kalau rame. Tadi ya lumayan, bertiga aja tapi rame nih udah nambah ya. Okay, bentar. Dari Vika. Vika halo, apa kabar kamu Vik? Kok baru kelihatan sekarang ya? Apa aku yang baru alive ya? Vik lagi sibuk apa nih Vik? Gimana rencana pernikahannya, lancar kan ya? Apa udah nikah ya? Pokoknya buat kamu bahagia terus ya Vika ya.

Oke, aku bacain lagi komen-komennya teman Pro 2 siang hari ini dari TikTok ya. ODT TikTok bisa request lagu Khalid? Boleh, langsung aja. Langsung kasih tahu kira-kira lagu apa. Safran, kalau masih bisa selip, Tulus judulnya Interaksi. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ya, nanti aku cariin dulu ya kakak ya. Interaksinya, bentar ya. Kalian lagi pada sibuk apa nih teman produs yang hari ini? Jangan lupa makan ya, kalau udah memang jam makan siang, kamu udah lapar juga, mending langsung makan, jangan ditunda-tunda ya. Aku juga habis temenin teman produs, mau makan dulu, Jele. Makan bareng gak? Enggak lah ya. Oke, kakak Tai-Tai, halo Mbak Lydia, aku mau request Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Boleh buat kamu sih ya. Dari tadi udah nontonin kita, kok baru request sekarang sih ya. Oke, nanti aku puterin ya. Thank you banget Tai-Tai udah gabung ya. Adete TikTok, Liodra, bebas yang mana. Oke, tungguin ya, nanti bakalan aku puterin ya. Selamat siang juga kakak Capricorn ya. Selamat siang buat kakak Pink Dolphin, Dolphin ya. Katanya request Selina Grace tadi udah nyanyi kak Seli, kakak Selina udah nyanyi tadi turun pertama ya. Mau lagu lain gak ya? Tong sah lagu Jawa boleh gak? Enggak lah, di sini kan era di Manado. Bukan gitu ya, kita sebenarnya nggak beda-bedain, tapi memang ini untuk pop Indonesia aja sama internasional. Boleh lagu-lagu Korea juga kalau kalian adalah pecinta lagu Korea, boleh ya. Belum bisa untuk yang Jawa ya. Kakak Jen apa Aten nih? 473N. Siang kakak boleh Bon Jovi yang mana? Kalau ada di playlistnya kita ya boleh. Karena kita juga ada playlistnya ya, dari tahun-tahunnya ya. Biasanya kalau sudah agak 2015-an ke bawah tuh udah agak gak ada di kita. Yang ada Bon Jovi cuman Story of Love. Terus Saturday Night, ada Because We Can, ada juga apa nih, This House Is Not For Sale. Itu aja deh kayaknya di kita. Mau yang mana? Mau Bon Jovi yang mana? Kakak Rustam, Isti Yulistri. Untuk lagunya kakak Isti belum bisa kamu puterin ya di sini ya. Bisa kalau request di Pro 4 Manado ya. Tongsa udah Abadi tadi udah nyanyi kakak. Kalau gak salah kakak yang request ya, aku udah puterin tadi. Abadi Perunggu, ini Abadi dari Perunggu, udah kok. Kakak aja, A473N, Story of aja. Oke, Story of Love ya, bakalan aku puterin untuk kakak dari Bon Jovi. Udah lama juga nih gak dengerin lagunya Bon Jovi ya. Oke, Dika, udah diputar belum? Udah siap belum? Udah diputar ya tadi. Emang gak denger ya sampai joget-joget di sini sampai sumba tadi ya. Oke, tetap layar lagi ya teman Pro 2 ya, biar makin banyak yang gabung siang hari ini. Semoga lagu yang udah kalian pilihin dan udah aku puterin juga bisa bikin kamu makin semangat di siang hari ini ya. Yang belum makan, buruan makan ya. Dinas Kegelapan Kota Semarang, wow ya. Evaluasi Hindia Min, boleh dong, tenang aja. Katanya lagu evaluasi ini buat Pemkot Semarang biar tahu dir. Oh. Kok bisa ya lagunya pas banget kali ya. Oke deh, nanti diputerin ya evaluasi. Kayaknya bukan cuman bagian pemerintahan yang bisa dievaluasi ya. Kita juga, diri kita harus dievaluasi juga teman Pro 2 ya. Dika, Kak Last Request, Sign a Whole New World. Oke, nanti aku cek dulu ya kalau ada langsung aku puterin. Karena juga kakak Dika udah lumayan banyak nih, udah 2 apa 3 requestannya ya. Oke, kalau gitu ada beberapa single bakal menemani teman Pro 2. Nanti juga ada selain ya, selain interaksinya Tulus, ada Bon Jovi Story of Love, ada juga lagunya Sesi Potret Ari Losmana buat Tongsa. Dan aku juga bakalan puterin evaluasinya Hindia ya, spesial buat teman Pro 2. Nanti aku cek lagi untuk Zainnya kalau bisa nyanyi sekarang. Tapi kita dengerin dulu 4 single ini. Nanti masih bakalan kembali buat teman Pro 2. Jangan lupa di tap-tap layarnya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: Hari-hari dengar Produa FM, lebih hari lebih seru. Produa

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

Oke, teman Pradwas, yang hari ini emang udah paling benar kalau kalian lagi gabung bareng kita di 97,7 FM, teman terbaik kamu ya. Terus dengerin kita juga gitu, teman Pradwas, apalagi siang hari ini di menit ke-8 lepas dari pukul 1 siang. Mungkin ada dari kalian belum makan siang, kita selalu ingetin. Jangan lupa makan siangnya lo ya, teman Pradwas, supaya aktivitas kalian di siang hari ini dengan cuaca panas di Kota Manado, walaupun ada angin-anginnya yang cukup bikin kita agak sedikit khawatir ya. Kalau aku di rumah terus ada angin kayak gini tuh agak menakutkan juga ya, apalagi untuk yang di jalan ya. Jadi makan dulu lah teman Pradwas supaya pikirannya agak sedikit sehat ya. Karena kadang kita kalau belum makan ya jadi kayak pikirannya tuh agak terganggu gitu teman Pradwas. Emosi terganggu, tubuhnya juga terganggu. Jadi mending makan dulu lah ya. Oke, sambil dengerin kita teman Pradwas, aku masih bakalan update lagi pastinya untuk kalian semua informasi di siang hari ini. Jadi tetap aja di sini ya di Santai Siang masih bareng Lydia Ekaristi.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang

0: adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bang!

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau

0: Cirok di sini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Eh, kita mau dua kali kan Besti temannya sama Lydia Karisti pastinya di siang hari ini di Santai Siang bakalan menemani teman berdua sampai jam 3 sore ya. Senang pastinya untuk kamu yang udah menikmati makan siang dan lanjut lagi kerja teman berdua. Semoga makannya itu kamu dapatkan energi yang baru dan kerjaannya lagi lebih lancar ya. Salam juga untuk teman-teman yang siang hari ini baru mau kerja dan udah baru mau merasakan panasnya siang ini ya. Semangat aja beraktivitas teman berdua. Yakin aja hari ini pasti dilindungi dalam keadaan apapun ya. Oke, kalau ngomongin soal siang hari ya emang lebih kepada tidur siang atau kerja banget ya menurut aku ya. Karena ini jam-jam memang produktif juga sih teman berdua ya. Makanya kalau kalian tuh makan siang jangan terlalu kekenyangan banget, banyak yang bilang gitu ya. Karena kalau terlalu kenyang banget ngantuknya udah mulai bakalan muncul nih ya.

Oke, teman radio, aku update lagi informasi untuk teman radio. Ada yang belum tahu mungkin ya, ada grup musik pop rock Maroon 5 yang dijadwalkan tampil di Jakarta pada 5 Februari 2027 nanti dalam rangkaian tur pertunjukan mereka di Asia ya. Menurut pengumuman Live Nation Asia di platform Instagram kemarin ya. Nah, teman Pro2, Maroon 5 itu dijadwalkan tampil di Tokyo pada 30 hingga 31 Januari. Terus 2 Februari 2027 tuh lanjut tur lagi ke Manila ya, di Filipina, Bangkok, dan Singapura. Setelah nanti manggung di Jakarta ya. Mereka tuh bakalan konser di Manila 7 Februari, Bangkok di 9 Februari, dan kemudian di Singapura 12 Februari setelah Indonesia gitu, teman Pro2 ya. Rangkaian pertunjukan terbaru Maroon 5 ini adalah bagian tour global group yang bertajuk Love is Like Tour. Dan juga tour ini juga dimulai dari Amerika Serikat pada 2025 dan diadakan juga untuk mendukung promosi album ke-8 mereka, yaitu Love is Like ya, yang rilis di 2025 kemarin. Nah, Maroon 5 sendiri dikenal dengan lagu populer seperti This Love, She Will Be Loved, kemudian ada juga Move Like Jagger, Sugar, Payphone, kemudian Animals. Nih, semua lagu-lagu mereka tuh hits juga gitu, teman Pro2, dan bahkan pun sering di request di sini di Pro2 Manado ya. Yang paling pasti Maroon 5 ini sebelumnya udah pernah tampil juga di Indonesia ya, terlebih khusus di Jakarta kemarin tahun 2025, kemudian juga di tahun 2012 ternyata udah pernah, dan mungkin pertama kali bisa dibilang di tahun 2011 ya, teman Pro2 ya, kalau konser mereka kemarin juga di bulan Februari ya. Di tahun kemarin di sekitaran tanggal 1 Februari, dan tahun ini juga bakalan hadir di bulan Februari ya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
0: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga!
2: Pro 2 FM Manado.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Eh, gitu. Mam Radio Hall, kalian bertanya gimana sih caranya kita untuk lebih menikmati yang namanya cuaca panas, kerjaan numpuk ya. Terus apalagi nih, banyak hal yang mungkin gak sesuai dengan keinginan teman Radio ya. Sebenarnya aku habisnya tips tepatnya sih. Hanya aja aku pengen ngasih tahu kalian untuk lebih nikmatin aja. Nikmatin aja apa sedang kamu jalani saat ini teman Produa ya. Entahlah untuk soal cuaca, entahlah soal kerjaan, ya kita dinikmatin aja ya, karena kita gak bisa lari dari semuanya itu ya. Apalagi untuk teman Produa yang emang udah jadi tanggung jawabnya buat kerja kali ya, walaupun memang tiap hari tuh berasa capek banget. Tapi ya gitulah hidup, masa anak-anak kita bergembira, masa remaja kita menikmati setiap pergaulan, setiap lorong ya. Dan masa ketika kita harus kerja ya, udah dipercayakan kerja ya, kita harus kerja ya, sama kayak kita juga saat ini gitu teman Produa ya, nggak pandang jam berapa kita harus standby temenin teman Produa, dan kalian pun gitu ya. Kalau jadi kalau punya bertanya tips apa yang bisa dibagiin, kayaknya emang gak ada ya, lebih kepada diri kamu yang harus nikmatin aja apa yang udah ada di saat ini gitu teman Produa ya. Karena mungkin bisa jadi di luar sana orang lebih melihat kamu tuh lebih menginginkan posisi kamu yang saat ini ya. Makanya jangan terlalu banyak ngeluh sih, intinya ya nikmatin aja dan jalanin aja.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Oke, jadi aku update lagi teman Pradua, kalau misalnya ada band pop rock asal Amerika Serikat yaitu Maroon 5 bakal dipastikan kembali menggelar tur Asianya pada 2027 nanti. Dan tahu gak sih, Indonesia menjadi salah satu negara yang bakal disambangi dengan Jakarta dijadwalkan menjadi lokasi konser di tanggal 5 Februari 2027. Nah, teman Pradua, Tour Asia 2027 ini akan dibuka di Taiwan pada 24 Januari. Selanjutnya, Maroon 5 ini akan dijadwalkan ke Seoul, Jepang, dan juga 3 pertunjukan di Tokyo. Nah, setelah itu mereka akan ke Jakarta pada 5 Februari 2027, dilanjutkan dengan Manila, Bangkok, hingga menutup rangkaian Tour Singapura di Singapura di tanggal 12 Februari 2027. Nah, teman Pradua, kembalinya Maroon 5 ke Asia pastinya khususnya Indonesia sendiri bakalan disambut dengan antusias para penggemarnya ya. Band yang telah menghasilkan berbagai lagu hits ya ini terakhir kali tuh mereka datang ke Indonesia di tahun kemarin 2025. Nah, walaupun emang saat ini promotor sendiri belum mengumumkan berapa atau lokasi gitu ya, ataupun harga tiket untuk pertunjukan di Jakarta, tetapi informasi mengenai penjualan tiket dan juga paket VIP nanti bakalan diumumin pastinya melalui situs resmi Live Nation Asia dalam waktu mendatang. Karena ini udah dibilang kayak tinggal beberapa bulan lagi, udah saatnya kita untuk nabung ya. Selain nabung yang di luar Jakarta tuh double nabungnya, karena harus nabung lagi untuk tiket pesawatnya ke sana. Tapi ya kalau udah memang kecintaan banget nih, apalagi Maroon 5 gitu teman Pradua, nih pasti udah nabung dari sekarang teman Pradua ya. Oke, teman Pradua, kayaknya itu menjadi informasi terakhir juga di Santai Siang kali ini ya. Karena udah gak kerasa udah menit ke-50 pas dari pukul 2 siang. Aku juga sekalian mau pamit undur dari ruang dengar teman Pradua. Thank you banget ya buat kalian yang udah stay tune dari pagi dan hampir jam 3 ini. Tapi tenang aja, kita masih bakalan temenin kamu dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu hits yang pastinya menyemangati siang hingga menjelang sorenya teman Pradua di Sore Ceria. Nanti di Sore Ceria ada Jihan teman Pradua yang bakalan temenin kalian seruan lagi ya. Kalau gitu aku izin pamit ya guys ya. Nanti kita ketemu lagi di siaran aku di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas kalian di menjelang sore hari ini teman Pradua. And Lydia pamit, bye-bye.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

7.7 Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Bro 2, bareng Jihan di Sore Ceria, nemenin kalian semua yang lagi pada dengerin Bro 2 FM dimanapun dan juga kapanpun di sore hari yang cukup terik ini. Pastiin stay hydrated teman-teman, minum air putih yang cukup, jangan sampai nanti dehidrasi. Yang paling penting apa? Apply dan juga reapply sunscreen. Selalu aku ingetin karena penting banget gitu ya. Oh iya, aku bakal nemenin sampai jam 7, bakalan ada updatean-updatean buat kalian semua. So make sure tetap dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gagas kaya tutas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, batenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Sebelum kita lanjut, teman-teman Pro2, aku pengen ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian, namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pro2 FM dimanapun dan juga kapanpun. Sekali lagi, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen dengerin, langsung aja buka aplikasi yang namanya RRI Digital. Nggak pakai repot, nggak pakai ribet, soalnya kan sekarang zaman udah canggih gitu ya. Pakai handphone aja kalian udah bisa denger radio, guys. Jadi buat teman-teman, jangan sampai lupa. Apalagi fitur-fitur di dalamnya informatif banget, kayak misalnya kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmen-segmennya apa aja, kayak misalnya kalian pengen nge-request di jam berapa itu tuh udah tahu di situ. Atau buat kalian yang pengen curhat dan lain-lainnya, bisa banget kalian cek aja segmen-segmennya di situ. Dan kalau buat teman-teman yang suka banget untuk ngobrol sama kita, say hi gitu kan, udah disediain live comment yang bisa kalian akses. Jadi buat teman-teman yang pengen say hi sama kita atau bahkan ngobrol sama teman-teman Pro2 lainnya, langsung aja ke comment section yang udah disediain di RRI Digital. Jadi nanti kalian tinggal download di App Store atau di Play Store gitu kan, terus kalian buka RRI Manado di RRI Digital, terus cari Pro2, terus habis itu nanti tinggal ngobrol-ngobrol aja di situ. Nanti kalau misalnya mau request boleh, mau curhat atau mau ikutan topik menarik di Cozy Night boleh banget juga. Jadi jangan sampai lupa ya, sekali lagi di-download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Hari-hari dengar Pro2 FM, lebih hari lebih seru. Pro2 FM.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Buat teman-teman yang hari ini udah selesai kerjanya, udah mikirin pulang, mau langsung pulang, apa mau nongkrong dulu, atau mau me time dulu gitu kan. Karena jujur referensi untuk minggu ini tuh banyak banget. Apalagi buat teman-teman yang suka banget sama Marvel Cinematic Universe, udah tau lah ya kalau misalnya Brand New Day dari Spider-Man ini tuh lagi booming banget, lagi banyak banget yang nonton. Bahkan di Mantos tuh di hari pertama sama kedua penayangannya tuh emang benar-benar full sampai ngantri-ngantri gitu. Tapi ini jadi salah satu hal yang bagus juga karena ada sekali lagi referensi buat kalian untuk mengakhiri hari kalian gitu kan, kayak me time atau menghilangkan penat lah ya seenggaknya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari referensi film lain gitu kan, masih dengan tema menonton, aku juga punya satu film yang jujur ini jadi kabar yang bikin bangga juga gitu ya. Dimana film Indonesia yang terbaru dari Camila Andini bakalan tampil di salah satu festival film paling bergengsi di dunia. Ini keren sih. Jadi judulnya Empat Musim Pertiwi. Film ini bakalan ada di world premiere di Toronto International Film Festival 2026 sebelum nantinya bakalan tayang di Indonesia. Oh, ternyata belum tayang, guys. Maaf, guys. Ceritanya tentang Pertiwi yang diperankan Putri Marino yang bebas dari penjara terus pulang kampung dan menghadapi trauma masa lalunya, hubungan keluarga, sampai berusaha memulai hidupnya lagi gitu kan, karena jujur gak mudah. Dan gak cuma Putri Marino aja, film ini dibintangi juga sama beberapa aktris dan juga aktor kayak Arya Saloka, Christine Hakim, ada Hana Malasan, dan juga sederet aktor serta aktris lainnya yang gak kalah keren. Menariknya film ini merupakan hasil kolaborasi 8 negara, bayangin 8 negara guys. Jadi buat kalian yang penasaran, ini bakalan dijadwalin tayang di bioskop tuh 8 Oktober 2020. Setelah sekali lagi film ini ditayangkan di world premiere di Toronto International Film Festival di 2026 ini. Tapi jujur keren ya teman-teman Pro2, karena film-film dari sineas Indonesia sendiri selain Empat Musim Pertiwi ini, setauku kayak ada beberapa yang juga masuk di Toronto International Film Festival di beberapa tahun yang lalu gitu teman-teman Pro2. Ini kan jadi membuktikan kalau misalnya karya anak bangsa, sineas Indonesia tuh bisa juga loh dikenal di dunia. Dan juga ini gak nutup kemungkinan kalau misalnya film-film mendatang bakalan ada lagi yang keren-keren atau bahkan lebih keren. Menurut kalian gimana teman-teman Pro2?
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih bersama saya Mama Ega dalam acara Jamu Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: It's music.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Masih bareng Jihan di sore ceria, teman-teman. Masih mengenai film juga, di mana buat kalian yang nungguin kelanjutan Ready Player One, akhirnya ada kabar baru setelah cukup lama ya nggak diupdate gitu ya, sequel yang dipastiin mulai dikembangkan. Ini jadi salah satu kabar buat para penanti Ready Player One, di mana penulis naskah Zack Penn konfirmasi kalau misalnya Ready Player One sendiri saat ini sedang dalam proses pengembangan. Dalam sebuah wawancara yang singkat gitu ya, dia bilang, "I'm working on it." Sequel ini nantinya diadaptasi dari novel karya Ernest Cline. Dan sementara itu Steven Spielberg sendiri dikabarin lebih memilih terlibat sebagai produser, bukan kembali menjadi sutradara, guys. Cuman meskipun begitu, belum ada konfirmasi buat jadwal syuting maupun siapa aja pemain yang bakalan kembali. Kalau ngikutin novelnya sih, ceritanya bakalan melanjutin petualangan dari Wade sendiri yang menemukan teknologi baru di Oasis. Dan teknologi ini bikin dunia virtual jadi makin canggih, tapi juga menghadirkan ancaman yang lebih besar tentunya gitu ya. Dan memang masih butuh waktu sampai film ini benar-benar tayang, tapi buat penggemar Ready Player One, kabar ini jelas jadi angin segar gitu ya. Akhirnya tahu juga kalau misalnya ini tuh masih akan terus berlanjut. Jadi kalau buat kalian nih teman-teman, bakalan nonton atau enggak? Semoga sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan dari teman-teman yang udah nungguin cukup lama. 24 hour Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
0: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: 24 Hour Hit Music Station.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: itu tas, Kang. Di sana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jang begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jang beking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang beking lagi, tapi jang sampai le beking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. 3, 2, 1.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

harus cermat biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu. It's music.

0: That's a wrap teman-teman Pro 2 buat hari ini di Sore Ceria bareng Jihan. Sekali lagi thank you so much buat teman-teman yang udah stay tune terus di sini. Nanti bakalan ada Dewi, bakalan seru-seruan, yang mau curhat langsung aja dengerin terus, apalagi music live chatnya jangan sampai lupa ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Aku mau lanjut dengan kegiatan-kegiatanku. Jadi jaga kesehatan dan semoga hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Have fun buat hari ini teman-teman Pro 2. Aku Jihan pamit dulu. Bye.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music, hit music, hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music, the music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Twenty four hour kids music station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.
2: This is 97.7 Pro 2 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan
2: Pras.
3: Halo.
1: Sup, bro?
3: Halo,
1: sehat. Wih,
0: luar biasa.
1: Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
3: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar.
3: Cari ya.
1: Benar.
3: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
3: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
3: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Iya.
3: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin, bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya. Ya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah. Lu apalah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama password-nya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
3: Untuk kartu keluarga?
1: Mungkin daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
3: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
3: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Oh, setahun
3: setengah. Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
3: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
3: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
3: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
3: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
3: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih,
0: bengongnya.
1: Iya sih, iya kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba, lu belum pernah mancing kan?
3: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh, jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya.
3: Mm-hmm.
1: Oh. Dulu

0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
1: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja ada iklan tuh terrarium.
0: Oke. Okay.
1: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang.
0: Oke. Okay.
1: Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
0: sarang,
1: bikin koloni,
0: sarang,
1: bikin
0: koloni.
1: Ya. Nah, ternyata itu doang serunya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Iya. Yeah,
1: bertahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
1: Itu menyenangkan.
0: Cukup itu random sih.
2: Itu lu coba.
1: Cobain.
2: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
1: Kecil.
0: Yang kecil.
1: Kalau yang rang-rang dia enggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
2: Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
1: Hitam.
0: Ya. Oke. Okay. Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
1: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
1: Technically iya.
0: Iya kan.
1: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
2: Serius.
0: Jual semut.
2: Ini ini spesifik ratu semut, bukan semut.
1: Ada yang jual, benar.
2: Ada yang jual.
1: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
2: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda ratu.
1: Sebagai kekasih.
2: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
2: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih. Itu random sih.
2: Pantes temenan sama Dave lo.
1: Iya.
2: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
1: Karena kita gabut aja
2: sebenarnya. Iya, bener.
0: Bener.
2: Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
1: Iya.
2: Dave ngasih tahu.
0: Oke.
2: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
1: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
2: konten
1: atau promo enggak.
0: Oh.
1: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
1: Mau.
0: Bagus.
2: Ya kan? Siapa yang gak mau kan?
1: Siapa yang gak mau makan dibayar?
2: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
1: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
1: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Okay.
1: Mulai rilis lagu tuh di 2017.
0: Mm-mm.
1: Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
2: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
1: Gua dari Nangor justru mulainya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
1: Ya band-band kampus gitu.
2: Kampus. Unpad.
1: Unpad.
2: Wede, anak Unpad coy.
0: Unpad.
1: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
2: Oh iya, yeah.
1: Ngeband doang.
0: Benar.
1: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Jatinangor Town Square tuh.
1: Ya itu
2: kan.
1: Itu hiburan termahal gitu.
2: Iya, iya kan. Jatos kan.
1: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal gitu.
2: Itu udah paling mentok ya.
1: Mentok.
2: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
1: Iya.
2: Iya kan.
1: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
2: Gak liatin
1: ya. Masa Praja gue liatin. Enggak.
2: Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lu berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
2: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lu di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
1: Dia Sumedang masuknya.
2: Sumedang masuknya. Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lu menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
1: Ya.
0: EP terbaru berjudul Free as a Bird.
2: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak lo translate banget.
2: Iya
0: gitu,
2: dong. Iya. Lo ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa. Oke.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
2: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue nggak mau lah, nggak jangan obat lah. Ada yang lain nggak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free As a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses,
2: ya. Proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling, ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke.
2: Dan Free As a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke.
2: Ketika gue punya masalah,
1: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Jadi kayak serius banget. Ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lu pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lu harus berkarya. Dia pilih yang ketiga, berarti lu juga sama nih.
2: Ya,
1: lu juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
2: butuh pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Ya, betul sekali.
1: Gila, ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Okay.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Dan
2: orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Gila. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
2: Ya betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan? Iya kan, salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tuh itu coping mechanism?
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan?
1: Iya benar. Benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lo, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Okay, alright.
2: Dari What If.
0: Dari What If. Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua ada, adalah bentar makanya. Kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Oke.
2: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh, aman.
1: Tenang aja.
0: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong, terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Terus
0: pada akhirnya kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Dia tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit, dia tuh lupa tiap hari.
1: Alzheimer gitu ya?
2: Kayak gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
1: mereka
2: tuh pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Itu sering terjadi. Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesaiin.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya,
2: opsinya kan.
0: Bener.
2: Akhirnya gue beresin. Yang gue ambil
1: kan? Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu. Gak jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Sepainful apapun.
2: Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya, benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird. Being loose.
0: Asik. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan. Mungkin apa gitu yang harus dilakuin.
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind. Bener. Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
1: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Oke. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
1: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
1: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus tuh? Gue buset.
2: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
1: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy, ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar, kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
1: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
1: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu, tato netes gitu, tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat. Tapi kayaknya ada deh.
1: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan, dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau jurnalnya itu udah bentuk lirik
1: gitu ya?
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue nggak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak nggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-ketiplek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya benar.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang emang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu,
0: betul,
1: dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu, hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi
0: ya.
2: Ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan? Gak
0: apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Oh iya, boleh. Bro berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP.
1: Okay.
2: Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: terus sosokan jadi gitu.
0: Ada
2: voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy, rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan journaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak itu?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman
0: kasih kasih. Iya, bener sih.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga, itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Oh beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Dit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Bagus, bagus, bagus, bagus. Keren, keren, keren, keren, keren.
0: Oke, oke.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: Sebenarnya so far ya, so far ya.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, iya,
0: kalau
1: nge-rap. DJ-DJ gitu kan.
0: Iya, benar, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh gue paling pengen sama Otong Coil.
1: Oh, gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
2: Itu kayak
1: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah, Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener. Bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow.
2: Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh ngedefine-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu
0: kan. Iya, jadi di sinkronize itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya, iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya, iya, iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyel sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke, oke.
0: Seru, seru, seru, seru, seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi
1: atau
0: ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Oke.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
1: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
2: Iya.
1: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Yang mana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener. Kemudian,
2: saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Okay. Kantor gue yang dulu
0: itu. Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah santau. Itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer? Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras _nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kita kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang ini. Eh orang di Synchronize gak pernah orang biasa ya dalam
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya, dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, gitu ya, bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman bro dua seluruh Indonesia. Yes. Udah seru-seruan 1 jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Prodi FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97.7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1 tinggal RS Manado. Selamat malam untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin di 97,7 MHz atau lagi streaming via digital, bahkan kamu yang lagi dengerin juga dari live TikTok kita hari ini. Dia bakal meninggalkan semua sampai jam 12 setelah tadi kita udah gabung sama Pro 2 Jakarta untuk MLC. So don't go anywhere because I will be right back.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih bareng Dewi di Jaga Malam, teman Moro 2. Apa kabar kalian semua malam hari ini? Semoga dalam keadaan yang sangat-sangat happy karena udah bisa menjalani hari ini dengan sangat baik walaupun cukup hektik ya. Buat semua teman Moro 2 yang udah gabung, selamat bergabung aja. Buat bestie aku banget nih. Yang lagi nonton hari ini di live TikTok, juga buat Cuks, thank you banget udah mampir di RR Pro 2 FM Manado. Buat Russell juga, terima kasih buat Captain Morgan yang udah join di live TikTok kita malam hari ini dengan ornamen merah putih menyambut 17-an yang sebentar lagi. Ini udah tanggal 5 aja teman Pro 2, kurang lebih masih ada 12 hari lagi menuju hari kemerdekaan. Tapi mungkin hari ini kita belum ngomongin soal hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nanti-nanti aja, karena curhatan kita seputaran kehidupan hari-hari kita sambil nungguin requestan semua teman Pro 2. Kayak besti aku ini yang pengen banget dengerin lagunya Skyline, nanti aku coba cek dulu ya. Buat kamu Russell yang udah request lagunya Lewis, nanti bakal ditungguin, aku bakal puterin untuk semua teman Pro 2 yang mau banget untuk join. Apalagi buat Andika yang hari ini sepertinya segar bugar habis nge-gym, celada. Hidup sehat adalah goals di 2026 ya kan. Jadi intinya kita ngumpul bareng hari ini untuk request lagu-lagu yang kamu suka, plus ngebahasin topik yang nanti bakal Dewi kasih tahu. So don't go anywhere, tetap di Jaga Malam.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Masih di Jaga Malam bareng aku Dewi Purwati. Barusan kita dengerin satu single dari Anu featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Lagunya dalam banget ya, mengisyaratkan sesuatu hal yang sebenarnya tuh isinya penuh dengan penyesalan gak sih teman Pro 2? Apalagi buat semua teman Pro 2 yang sekarang lagi berjuang di tanah rantau, yang pengennya balik membawa sesuatu hal buat orang yang kamu sayang, tapi dianya udah gak ada gitu. Aduh, jadi melo karena malam hari ini gara-gara requestannya Palumara. Berarti ini anak Palu berarti ya. Apa anak Makassar nih. Selamat bergabung aja untuk kalian semua Palumara. Salam kenal ya. Semoga aku bisa main lagi ke Palu. Kemalu kemarin aku tahun berapa ya? 2023 deh, udah lama lagi gitu gak kesana lagi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana ya. Walaupun bisa berjumpa cuman di live TikTok, yang lagi dengerin juga di 97,7 MHz. Selamat berjumpa lagi di udara bersama aku Dewi Purwati malam hari ini, yang menemani malam harian semua teman Pro 2 yang mungkin lagi kecapean, yang mungkin juga lagi ngerjain banyak kerjaan di jam-jam segini, atau mungkin lagi shift malam sama kayak aku. Bersemangat ya. Apalagi untuk kalian semua yang hari ini pengen request, boleh banget. Buat Stitchy, selamat bergabung Mister Dragon, bener gak sih bacanya? Ada juga Rukminto Randy, thank you banget udah mampir jauh-jauh dari Kediri hanya demi nonton live TikToknya Pro 2 FM. Terus terima kasih juga buat siapa nih? Ada juga siapa tadi ya? Ini hari banyak banget kayak yang gabung. Elray juga yang hari ini udah gabung. Pengen dengerin lagunya Perunggu 33 kali boleh. Tapi aku muterin lagunya Tiara Andini setelah ini ya. Cuman mau spill-spill topik dulu boleh gak sih? Jadi hari ini kita mau ngomongin soal HTS-an. Wah, ini tuh sebenarnya singkatan dari gen milenial teman Pro 2 ya. HTS-an itu kepanjangan adalah hubungan tanpa status. Asik deh. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrolin konflik batin kita antara kita dengan seseorang. Kok kita? Kayak aku pernah jadi salah satu korban HTS-an ya, walaupun pernah sih. Jadi kita bakal ngobrolin gimana kamu menikmati momen itu bersama sama seseorang yang deket, gak deket, tapi saling perhatian gitu kan, satu sama lain saling mengerti, memahami. Tapi kayaknya kalau mau jadian gak banget, mau jadian pun kayaknya banyak batas-batas penghalang yang membuat kita tuh gak bisa untuk hidup bersama-sama. Aduh, ini bakal baper banget gak sih teman Pro 2? Jadi buat kamu yang punya cerita-cerita soal HTS-an, atau bagaimana kamu kabur dari HTS-an, atau mungkin sekarang sementara menjalani hubungan tanpa status sambil request lagu-lagu yang kamu suka, boleh banget. Drop langsung komen kamu di live TikTok kita, atau bisa WhatsApp di 085190878797977 dan kasih tahu ke aku apa aja sih yang kamu alami selama menjalani hubungan tanpa status.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Hits music.

Selamat buat kita semua nih teman Pro 2, tesis perunggu 33 kali. Semoga ada gigs yang muncul di Kota Manado menghadirkan mereka ya, biar kita bisa disirami sama siraman kolbu. Aduh. Buat El Rey, selamat mendengarkan aja. Dan untuk semua teman Pro 2 yang mungkin baru first time mampir di RRI Pro 2 FM Manado, apalagi di live TikToknya, terima kasih ya untuk kalian semua udah mempercayai telinga dan mata kalian semua untuk stay di sini menikmati siaran kita sampai jam 12 malam nanti. Jadi radio tuh emang lagi ada di masa yang tidak baik-baik saja untuk beberapa kalangan yang beranggapan seperti itu. Tapi banyak kok yang rindu sama radio, banyak yang suka dengerin radio, termasuk untuk kamu yang mungkin baru mengalami momen-momen pertama menonton dan mendengarkan radio di handphone kalian. Karena tidak ada kata tidak mungkin untuk gak dengerin radio. Sekarang aja kamu bisa dengerin lewat RRI digital. Kalau kita gak live TikTok, kamu mau di luar angkasa, luar negeri, luar rumah ya kan, yang penting gak di luar Nurul aja ya, tetap masih bisa dengerin Pro 2 FM. Nanti bisa download RRI digital langsung dari App Store dan juga Play Store. Gimana caranya? Tanyain ke Boya aja yang ada di live TikTok sama Lins. Mereka BABA RRI Pro 2 FM Manado garis keras nih teman Pro 2. Anyway, malam hari ini sambil muterin requestan kalian yang udah bejibun banget gitu ya. Tadi ada yang requestakan Hand Serenade, Fall For You. Kalau misalkan kamu masih dengerin, coba di drop sekarang nama kamu siapa, nanti bakal diputerin ya. Untuk siapa lagi tadi ya, Stacy juga kalau gak salah, dia pengen request lagunya Sheila on Seven, mudah saja, nanti bakal diputerin. Tapi setelah singlenya Samuel Cipta, Jagat Rasa, karena udah janji banget untuk muterin lagu itu, sambil ngebahasin soal hubungan tanpa status. HTS-an itu tuh sebenarnya apa ya, singkatan millennials banget nih teman Pro 2, buat Gen Z yang nggak tahu. Jadi pada zamannya HTS-an ini tuh terbit ketika gitu ya, banyak orang yang udah mulai pakai Twitter, pakai Instagram pelan-pelan, beralih ke pet gitu ya. Dimana hubungan tanpa status ini tuh tiba-tiba jadi rame banget karena kita baru menyadari bahwa ternyata di dunia ini ada hubungan yang seperti ini nih. Pacaran enggak, kakak adean enggak, tapi kita sama-sama saling mengerti, ngerasain love bombingnya. Yang sebenarnya itu salah kalau misalnya seseorang ini udah punya orang lain, ngerti kan gitu. Cuma sometimes ternyata kita butuh nih orang-orang kayak gini karena jadi support system kita, walaupun kita tidak harus sama-sama memiliki. Berdosa gak sih sebenarnya? Menurut Tete gimana nih? Atau Dix juga, apakah kamu pernah mengalami yang namanya hubungan tanpa status? Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin agak malu-malu nyeritain kisah hubungan tanpa statusnya, nanti bisa WhatsApp aja di 0851-9088-9797 ya. Kalaupun memang kamu ternyata mau ngobrolinnya di sini juga, boleh ya. Kayak Acit juga yang seperti punya kisah-kisah hubungan tanpa status ini, bisa kali dibagiin ke kita ya, walaupun sekarang udah dimiliki seorang dokter gitu. Oke, Cici kayaknya punya cerita-cerita soal hubungan tanpa status, bisa banget ya, kasih tahu ke kita. Kenapa? Karena di era-era dunia yang tidak lagi baik-baik saja ini teman berdua, terkadang tuh kita butuh seseorang yang mengerti kita gitu kan. Randomly kalau misalnya ketemu sama orang yang cocok ngobrolnya, tiba-tiba sering ketemu gitu kan, tapi mau diajakin jadi pacar kayaknya dia lebih tua dari kita deh, atau bukan tipe kamu banget, tapi kayak kamu butuh sosok dia, atau mungkin dia udah punya pacar sebelumnya ya kan, atau justru nih teman Pro 2 ada hal di mana yang mungkin membatasi kalian semua karena perbedaan agama. Aduh, ini dalam banget sih. Nih ya, kalau menurut Boya, HTS-an itu adalah hadiah tukang selingkuh. Bener juga ya, karena memang kadang-kadang HTS-an tuh disalahgunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan hal-hal yang di luar kaedahnya gitu ya. Karena memang ya ada orang-orang yang HTS-an tuh ujung-ujungnya selingkuh teman Pro 2. Tapi gak tahu ya, kalau menurut El Rey, HTS itu adalah hubungan tombol sekali katanya. Kalau menurut siapa nih? Acit gimana nah? Katanya udahlah kak, katanya udah diintai sama seseorang nih hari ini, kayaknya mau ngobrolin soal itu juga berat ya. Cuma kalau misalkan kamu punya cerita-cerita sambil pengen request malam hari ini, boleh banget. Kayak seseorang yang sudah ngedrop gitu ya, salah satu ceritanya di WhatsApp, aku mau baca dulu, mau mencari mengerti apa yang kamu maksudkan, baru nanti kita spill. Dan teman Pro 2 yang nonton di live TikTok bisa kasih komentar kamu.
kamu. Dan mungkin teman berdua juga yang pengen request, bersabar, satu-satu bakal diputerin requestan kalian semua. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual. Setiap hari,
7: setiap saat,
6: dengerin Pro 2 FM Manado, teman-teman kamu.

Masih dijaga malam ditemenin sama legend banget nih Shilon 7. Mudah saja buat Gemini 984, kamu bisa drop lagi komentar kamu kira-kira hari ini pengen request lagu apa. Kalau misalkan aku keskip, mohon maaf banget ya. Soalnya TikTok hari ini lagi roaming banget nih. Bener-bener kayak apa ya, banyak banget yang request lagu. Jadi aku berusaha untuk muterin satu-satu buat Karina juga yang mungkin pengen dengerin lagunya. Lifestyle tadi sekitaran jam 7 udah kita puterin, jadi sepertinya belum bisa masuk playlist malam hari ini. Kamu bisa ganti lagu yang lain ya, sambil juga nungguin komentar dari teman Pro 2 soal hubungan tanpa status. Nih ya, kalau ngomongin hubungan tanpa status gitu, kayak ih remeh-remeh banget sih nih topiknya di malam hari ini. Soalnya kalau ngomongin masalah negara tuh bakalan riuh banget gak sih teman Pro 2? Cukup mempengaruhi mental kita kalau mau menikmati soal gonjang-ganjing negeri ini tuh kayak harus dengan keadaan yang tenang dulu ya. Jadi daripada kita stres-stres banget ngomongin soal percintaan, bisa kali ya jam-jam segini. Terima kasih untuk seseorang yang katanya sekarang lagi dengerin dari Tomohon. Apa kabar Dewi? Gila ya, 2026 ngomongin hubungan tanpa status. Ini mah kalau orang Manado bilangnya bahugel. Kayaknya yang lagi nonton di luar kota Manado gak ngerti ya artinya tuh apa. Jadi bahugel tuh bahasa Manado artinya perselingkuhan. Nah, jadi emang kalau misalnya mau diceritakan ya, seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, kita sebut saja L. Si L ini katanya pernah nih ngalamin hubungan tanpa status, tapi zaman kuliah-kuliah dulu lah Dew. Nah, pada saat itu tuh punya asdos yang sebenarnya sih kalau dibilang ganteng, gak ganteng-ganteng banget, tapi dia tuh smart banget Dew. Dan udah gitu saking smartnya dia juga smart melumpuhkan hati aku pelan-pelan. Cuman masalahnya aku ini sebenarnya lagi LDR-an sama seseorang. Jadi kayak ya intinya setengah selingkuh gak sih ini. Cuman jujurly dia tuh lebih tahu dan banyak mengerti aku. Cuman persoalannya dia ini juga sepertinya terpantau lebih tua dari aku. Gak masalah sih sebenarnya soal umur. Cuman yang jadi masalah adalah rata-rata teman-temannya dia, teman-temannya aku yang juga tahu soal status aku pada saat itu. Dan sebenarnya kalau diingat-ingat lagi, banyak momen-momen menyenangkan yang bisa kita lewati bersama. Aku merasa lebih tenang dengan dia, merasa dia tuh cocok banget sama aku, tapi kok kayaknya takdirnya bukan dia. Gimana ya, kalaupun bisa bertemu kali ini, aku pengen ketemu dia sih, karena kangen dan juga katanya penasaran sama kabarnya sekarang. Soalnya kita udah lost contact lebih daripada 11 tahun. Gila, 11 tahun banget nih kalau KPR bentar lagi udah selesai. Menurut teman Pro 2 gimana nih, berbahaya gak sih HTS-an ini? Ya kalau misalnya ujung-ujungnya selingkuh ya udah pasti bakal masalah besar gitu kan. Cuman ya memang wajar terjadi ketika kamu ini benar-benar lagi ada di momen seperti itu. Kayak menjalani hubungan yang jarak jauh gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu sama orang yang selalu ada. Ya itu namanya godaan gitu kan. HTS-an itu ya separuhnya godaan teman Pro 2. Tapi memang ada cerita-cerita yang cukup menarik dari beberapa yang Dewi lihat-lihat juga malam hari ini. Kalau menurut aku sih ya, sekarang kamu udah bebas dari dia, berarti kamu memilih jalan yang benar. Walaupun orangnya gak tahu ya bener atau enggak gitu. Terima kasih juga buat seseorang nih yang udah join malam hari ini via WhatsApp. Hai Dew, HTS-an Gen Z ngerti gak sih artinya apaan? Nah ini di live TikTok kita banyak yang ngejelasin HTS-an tuh apa sih sebenarnya. Ini tuh ringkesannya kayak hubungan tanpa status yang membuat kamu tuh ngerasain bahwa wah enak juga ya kalau misalnya ada di momen-momen dimana kamu butuh seseorang yang mengerti kamu apa adanya, ngobrol, nyambung gitu kan. Dan ngerasain tuh lebih enjoy aja ngejalanin hidup ini. Walaupun tadi ujung-ujungnya kalau HTS-an pasti hubungannya ya begitulah, kurang baik ya kan. Karena sama-sama gak bisa memiliki yang namanya juga hubungan tanpa status. Atau juga ya bisa jadi berujung-ujung ke perselingkuhan gitu. Kita ke TikTok dulu yuk. Ada Ewun, Kak request teh hijau dong. Boleh, boleh nanti ya. Tapi bersabar. Kalau kamu bersabar bakalan kita puterin. Hai buat Maybe, selamat bergabung. Kita lagi ngebahasin masalah HTS-an nih. Kalau menurut Acit itu HTS adalah hubungan tanpa... hubungan tapi sepihak. Iya lagi. Bener, karena pasti ada salah satu di antara mereka yang mungkin punya hubungan yang serius sama orang lain. HTS itu kalau menurut Api adalah hubungan tidak sehat. Iya lagi, mantap. Ih seru-seru nih teman Pro 2.
Kalau ngomongin masalah hubungan tanpa status, ini Miko juga punya cerita nih. Hai Kak Dew, aku Miko, baru banget 3 bulan di Manado. Ketemu sama radio yang gila ya, muterin lagu-lagu yang selalu membuat mood aku bangkit. Udah kayak mayat hidup nih kerja di Manado katanya. Tapi kalau ngomongin masalah HTS-an, aku lagi HTS-an banget nih sama seseorang di kantor aku. Jujur li, dia janda nih. Tapi dia baik banget gitu kan. Terpaut sekitaran 6 tahun dari aku yang lebih muda. Tapi ya mau gimana lagi Deo, mungkin ini masa penjajakan gak sih hubungan tanpa status ini? Soalnya menurut aku umur dan status dia bukanlah masalah. Cuman ada buntutnya nih Deo. Soalnya dia udah punya 2 anak nih. Sementara aku banyak pertimbangan dengan orang tua aku yang mungkin agak-agak resah untuk menerima dia. Jujur li pengen nembak, tapi bingung caranya gimana. Asik deh. Kayaknya Boya paling mengerti nih, atau Gemini mungkin lebih mengerti. Mungkin kamu bisa ngasih saran ke Miko ini gitu. Karena percintaan tuh bisa timbul dari mana aja teman pro 2. Diawali dari HTSN yang sama-sama gak punya pacar pun bisa gitu kan. Apakah kira-kira gas aja? Karena menurut Acit katanya gas aja teman pro 2. Selagi kamu dan dia tidak dibentengi oleh agama ya kan. Terus juga kalau misalnya belum dicoba dikenalkan dengan orang tua, ya kamu harusnya gak terlalu worry gitu. Kecuali kalau misalkan kamu udah memperkenalkan dia dengan orang tua kamu, keluarga kamu gitu ya, dan mereka menolak dengan bla bla bla blanya, ya mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya. Selagi masih jomblo-jomblo aja mah, ih gila, gas aja gak sih teman pro 2.

0: drop dead.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Noah featuring Raisa, senang dengar suaramu. Ini lagu HTS-an banget, temen Pro 2 asli dah. Lagu ini mungkin cocok sama ceritanya Rani nih yang udah join. Gak usah ditutup-tutupin lagi nih kak, publikasiin aja gak masalah katanya. Aku nih udah hampir setahun deket sama seorang cowok. Katanya setiap hari chat, video callan sebelum tidur. Bahkan kalau sakit dia tuh yang paling panik banget. Bahkan walaupun kita sering jauhan karena dia suka dinas luar kota, tapi kalau aku sakit atau ada apa-apa tuh dia gercep banget. Entah mau gojekin makanan kah atau ngasih sesuatu. Tapi setiap kali temennya nanya ke aku kalau dia pacar aku atau bukan, selalu aku bingung jawabnya. Jadi pas satu momen aku cobalah bahas soal itu ke dia. Jadi status kita gimana nih? Nah, kata si cowok nih temen berdua, jalanin aja dulu, jangan bikin ribet, kan gini juga enak katanya. Sampai akhirnya aku tahu dia resmi jadian sama cewek lain. Ternyata selama ini aku cuma tempat singgahnya doang. Rasanya sakit karena aku udah nganggep dia rumah. Asik. Ya asik tapi pedes gitu. Mohon maaf ya Rani. Gak bermaksud untuk menikmati kesedihan kamu hari ini. Tapi gimana ya, kalau ngomongin masalah HTS-an dengan posisi yang kayak gini tuh ya, berarti kayak mungkin kamu adalah pengisi waktu luangnya gitu ya. Cuman ngeri kali ya ada yang ginian gitu teman Pro 2. Kayak kamu udah deket lama gitu kan, terus kamu udah kayak nemplok gitu sama dia Rani, terus tiba-tiba dia kabur sama orang lain.

Ya, poinnya adalah Rani, mungkin kamu memang benar-benar dijauhkan dari sosok dia yang bisa aja selingkuh someday, atau mungkin pada suatu hari kamu akan kecewa ketika menjalani hidup atau juga serius dengan dia. Jadi bersyukurlah karena Tuhan kayaknya ngasih kesempatan kamu untuk dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin dan semangatin ya teman Pro 2 buat Rani, semangat, semangat, semangat. Gila-gila cerita HTS-an itu ngeri banget. Tapi kalau misalkan teman Pro 2 hari ini pengen aku telepon gitu ya untuk ngobrol di udara, langsung drop aja nomor telepon kamu di DM TikTok Pro 2 FM Manado ya. Kamu bisa kontak Boya aja kalau kamu udah DM atau belum, nanti aku cek ya. Terus juga teman Pro 2 nanti bisa cerita-cerita soal HTS-annya bisa banget hari ini sambil request-request lagu yang kamu suka. Buat Acit yang pengen request lagunya Sal Priyadi, nanti bakal diputerin, tapi kita bersabar karena aku masih ngegantung nih satu lagu dari siapa lagi kalau bukan Tulus. Ceritanya kayak mungkin ini cocok buat Rani ya Ran. Kamu kemarin udah deket sama orang yang perhatiannya luar biasa, tapi ujung-ujungnya jadian sama orang lain. Teh Hijau ini adalah penyembuh buat kamu.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu

0: gue bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kita tinggalin Astri teman berdua karena masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Makasih buat Gemini yang udah request lagu ini. Kalau kata dia, jadi inget nih mantan yang terjebak HTS, hubungan tanpa sengaja. Ya emang iya, hubungan tanpa sengaja itu adalah HTS, ya kan? Karena nih kalau ngomongin masalah curhatan teman pro 2, sepertinya banyak akun-akun yang nonton di live TikTok tapi pengen anonim banget malam hari ini. Dan mungkin typingnya bisa lebih vulgar ketika kamu ngetiknya di WhatsApp. Jadi yang mau panjang lebar boleh banget ya di 0851908897 soal hubungan tanpa status sambil requestan lagu yang kamu suka. Oke deh, buat teman pro 2 yang udah join malam hari ini, udah request juga ya, boleh banget bersabar. Buat Karina nanti Beauty and the Beast-nya abis ini ya. Terus juga buat Acit, semoga Acit masih bisa dengerin ya, soalnya aku juga pengen muterin Sal Priyadi biar jadi urusanku. Thank you banget buat BA Boya yang udah ngebantu kehektikan malam hari ini. Plus juga tadi ada yang ngantri kalau gak salah requestan dari Apri yang sepertinya hari ini pengen, bukan Apri deh, Apri apa siapa sih tadi yang request ya, lagu Be Forever, katanya hari ini pengen request lagunya Anet Sejatuh-jatuhnya. Boleh sekali. Kita lanjut ke WhatsApp aja, mau gak nih? Kalau tadi kan ada si Rani ya yang menjalani HTS cukup pedas itu. Sekarang kita pindah ke seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya, tapi lokasinya nih ya, posisinya sekarang dia lagi berada di daerah Malalayang. Wah, tetanggaan ya sama aku berarti ya. Kalau aku lagi ada di posisi yang mungkin banyak orang alamin sih, Kak Dewi, aku sama dia sering jalan berdua, saling perhatian. Bahkan keluarga kita sebenarnya udah sama-sama saling kenal. Ya kalau bisa dibilang sahabat, kita sahabat, tapi jujurly aku ngerasain ada butterfly era yang aku nikmati bersama dia, tapi dia gak tahu ya, cuman responnya sebagai cowok aku ngerasa dia merasakan hal yang sama apa yang aku lakukan ke dia. Tapi sebenarnya sih gak pernah ada satu kata pun jadian diantara kita berdua. Berkali-kali pengen nanya, sebenarnya tuh kita ini apa sih, tapi aku takut banget nanti jawabannya gak sesuai gitu, dan bikin dia berubah nantinya ketika aku tanya ke dia sebenarnya kita ini apa. Nah akhirnya aku memilih untuk diam walaupun setiap hari dihantui rasa penasaran. Asik deh, ini kayak tembak gak tembak gitu kan. Ya kalau misalnya dia single, kamu single, why not gitu. Urusan ditolak mah dukun bertindak. Serem kali ya kan teman berdua. Tapi gitulah ya, kalau ngomongin masalah HTS-an memang diawali dengan ketidaksengajaan. Mungkin awalnya kamu merasakan bahwa bisa connect sama dia otomatis dari obrolan ya. Sebenarnya sih rata-rata menurut survei ini teman berdua, semua cowok itu akan sangat-sangat tertarik ya sama cewek-cewek yang berisi. Intinya dia mengetahui banyak hal yang gak banyak cewek tahu. Bukannya pick me ya, kalau pick me kan kayak kamu pengen memperkenalkan diri kamu yang sotoy itu gitu. Tapi ketika cowok ketemu sama cewek yang berisi, yang kalau diajak ngobrol connect gitu kan, bahkan saling mengisi obrolan tersebut, nyambung gitu, itu tuh pasti kamu akan dikejar terus nih sama cowok dengan bintang apapun. Yakin deh, yakin. Segemini-gemininya ya cowok kalau ketemu sama cewek yang mungkin pintar atau dia mengerti banyak hal, itu tuh kecenderungan akan bisa stay ngobrol lebih lama gitu. Dan mungkin menurut aku, kamu seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya yang berdomisili di Malalayang ini, sepertinya kamu mengawali itu dari obrolan deh pasti kan, dan ngerasa kayak waduh gimana nih, tembak gak tembak kak gitu. Kalau menurut Api, gaskan aja gitu kan. Kalau menurut Acit, katanya ngabisi RRI Mbak Dewi, apa sih maksudnya berisi? Berarti BRI bukan RRI ya. Apalagi nih, terima kasih juga buat kamu yang udah join lagi nih. Oh, ini buat seseorang yang tadi baru ngedrop ceritanya. Wah Kak Dew seru banget, responnya banyak ya ternyata. Iya nih, di kolom komentar live TikTok kita banyak yang sementara mendengarkan cerita-cerita kamu ya. Kalau menurut aku sih ya katakan aja lah, karena kamu akan menyesal ketika kamu gak mengungkapkan itu. Karena aku juga punya pengalaman dimana aku melewatkan satu momen ketika dekat sama seseorang yang menurut aku klik gitu kan. Tapi entah kenapa pada saat itu tidak sampai pacaran, karena ada banyak sekali pertimbangan gitu. Pertimbangan yang sebenarnya menurut aku terlalu sepele.
Sehingga ketika kita bertemu lagi di suatu saat, dua-duanya sudah punya hubungan masing-masing, ketika ketemu tuh bukannya lagi canggung, ngerti gak sih? Tapi ngerasa kayak ada penyesalan gitu. Dan kalau misalnya kita melampaui keadaan itu, bisa jadi kalian berselingkuh, iya gak sih? Jadi ya ungkapkan aja, masalah ditolak gampang, ya kan? Mungkin ya bukan jodoh kamu, tapi setidaknya kamu tidak penasaran karena sudah pernah mencoba sebelumnya.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Energy, energy, energy.
5: Hit music,
6: hit music,
5: hit music.
4: Your number one station in your heart.
5: The music,
6: the music.
7: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
8: Perdua FM, teman terbaik kamu.

Jangan galau malam-malam, tapi akunya yang jadi galau karena udah jam 10 lewat 11 menit. 11 menit, 41 menit, Deng. Bentar lagi udah mau hampir jam 11 malam, berarti ini udah mau sesi-sesi terakhir dong ya. Gimana dong nih, teman Pro 2? Aduh, apakah kita harus bubar sesegera ini dengan obrolan kita yang makin cadas aja, ya kan? Soal hubungan tanpa status. Ternyata dari segitu banyak cerita tuh HTS-an modelnya tuh beda-beda, teman Pro 2. Ada yang mungkin sama-sama single, ada yang juga mungkin baru mengalami experience yang berbeda ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, yang udah lebih mateng tapi ngerasa cocok, tapi kayak mau melangkah susah gitu kan karena banyak hambatannya. Ada yang emang sudah dimiliki oleh orang lain. Waduh, ini agak-agak membingungkan nih teman Pro 2 ya. Sebenarnya nih WhatsApp yang masuk lumayan bejibun, aku sampai tersedak-sedak ya kan membaca komentar-komentar dan juga pengalaman pribadi dari teman Pro 2 yang luar biasa, gila. Hidup ini luas banget ternyata. Tapi gimana dong, apakah aku lanjut atau enggak nih ya, yang mungkin bisa menyumbangkan 60k hari ini untuk likes-nya. Ayo, aku bakalan sambung sampai setengah 12 aja deh ya, kalau bisa gitu kan. Tapi kita lihat, kalau menyentuh jam 11 nanti bisa menembus 60k. Kita gas gak sih? Nih ya, kalau misalnya teman Pro 2 hari ini pengen request, sepertinya requestannya aku hold dulu, mengingat masih banyak utang di sini. Ada Anet jatuh sejatuh-jatuhnya, terus ada Raim Lam Ode menari-nari, masih ada juga, mana ya, nanti aku cek lagi di live TikTok kita hari ini, yang udah WhatsApp request lagu juga di lewat WA maksudnya. Nanti bakalan Dewi sortir juga ya, yang mana yang masuk playlist atau enggak malam hari ini. Tapi kita lanjut aja yuk ke ceritaan HTS yang dikirimkan oleh salah satu teman Pro 2 yang sepertinya nih ngerasa trauma banget sama hubungan HTS yang kayaknya aku gak akan terjebak lagi. Judulnya ya, judulnya tuh kalau misalnya aku judulin, aku tidak ingin terjebak HTS-an lagi. Jadi si Rio ini ya, yang bilang kalau dia sendiri tuh salah satu cowok yang sebenarnya agak picky kalau bisa dibilang menjalani hubungan yang serius sama seseorang. Tapi ini deh, waktu di dikenalkan sama salah satu teman aku, dia ini salah satu cewek yang menurut aku tuh aku banget, tipe aku banget gitu. Cuman sedihnya adalah dia tuh selalu nyariin aku kalau lagi sedih aja, habis berantem sama keluarganya atau putus sama pacarnya. Kalau selalu dengerin aku, selalu dengerin dan nemenin. Tapi setiap hidupnya mulai baik-baik aja, dia tuh menghilang begitu aja. Nanti kalau muncul lagi misalnya ada masalah, baru sekarang aku sadar aku bukan pasangan, bukan sahabat, bukan juga selingkuhan, HTS-an yang mungkin cuma tempat dia pulang saat lagi kesepian. Ih, ngeri kali ya ampun. Ya, kalau misalnya kamu ternyata tahu habis putus sama pacarnya balik sama kamu lagi, terus kalau dia udah ketemu cowok yang pas dia balikan sama kamu lagi, ya udah, dia toksik banget berarti orangnya. Dan Rio tidak harus menyesali ketika kamu melalui momen ini, karena itu bakal jadi pelajaran hidup banget kan buat kamu. Akhirnya kamu lebih selektif, lebih bisa membedakan, mempelajari, oh tipe-tipe kalau orang yang kayak gini tuh ujung-ujungnya cuman butuh doang, ya gak sih? Ya mending kenalan sama Linda aja, udah setia, baik orangnya ya kan. Pekerja keras, gak meye-meye. Ya mungkin Rio nanti kita kenalin lah ya. Ini kayaknya kita harus punya segmen tuker-tukeran nomor di udara, jadi kayak zaman-zaman dulu kala ya kan. Ada juga siapa nih, ada yang udah gabung malam hari ini, siapa lagi ya. Terima kasih buat Juan yang udah gabung. Kalau cuman request lagu bisa gak sih Deo, karena ngomongin masalah HTS-an trauma berat nih. Cewek-cewek mana tuh paling jago bikin HTS-an katanya dia. Boleh kalau mau request, selagi masuk nanti bakalan kita apa ya, puterin. Oke deh, karena aku lagi men-challenge teman Pro 2, kalau misalnya likes kita sampai 60k tepat di jam 11 malam, kita bakalan tambahin setengah jam untuk jaga malam kali ini ngobrolin soal HTS-an. Yes, terima kasih buat kamu yang udah gabung juga di live TikTok nih. Ada
buat siapa nih? Terima kasih buat Gori PHP katanya. Iya sih, pemberi harapan palsu. Terus juga ada Wulan, request dong. Kamu mau request lagu apa? Sebenarnya kita udah stop dulu requestan karena ada yang mengantri ya. Cuman kasih tahu Dewi lah kalau misalkan memungkinkan untuk kita puter-puter ya. Kalau misalnya kamu juga beneran pengen bisa request, ya udah like sekarang juga sampai 60k. Nanti kita bakalan lanjut setengah jam ke depan masih ngobrolin soal hubungan tanpa status, ya kan?

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Bu, ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai mbanking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satu single dari Remlow, dia menari-nari. Ya kurang lebih ini isi hatinya Brenda banget nih ya, yang udah request di live TikTok kita malam hari ini. Untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Gimana gak mau galau ya? Hari ini teman Pro 2 aku challenge nih untuk naikin likes-nya sampai 60k tepat jam 11 malam, kurang lebih 3 menit dari sekarang ya. Kita lihat apakah bisa gitu mereka mencapai target ini, karena ada satu cerita yang aku bakalan save banget di akhir sesi ya. Tapi kita lihat deh, kalau emang mencapai 60, mungkin cerita soal seorang teman ini ya kan, yang menjalani hubungan tanpa status selama 3 tahun diam-diam, akan kita bongkar habis-habisan. Asalkan mencapai target ya kan. Karena aku lihat sekarang kayaknya likes-nya udah sekitar 33k nih ya. Mohon bantuan dan supportnya Cit gitu ya. Walaupun jari jemari akan mekar semekar-mekarnya karena tap-tap layar, tapi itu juga penting buat kita bersama untuk menanti cerita ini. Karena masih ada cerita-cerita yang kepending di WhatsApp, dan ada beberapa yang emang gak mau disebutkan namanya. Kali-kali aja gitu, banyak yang nonton live TikTok kita di malam hari ini. Kita ke seseorang dulu. Jadi dia ini nih ceritanya kenalan sama salah satu cewek lewat game online. Jadi awalnya ya cuman mabar doang, lama-lama jadi teman cerita setiap malam. Terus akhirnya kita memberanikan diri untuk telepon dan video callan. Ternyata dia baru ngaku masih tinggal di seputaran Kota Bitung, dan aku tinggalnya di Tomohon Deo. Nah, karena aku kuliahnya di Manado, gara-gara dia, aku benar-benar ngebujukin orang tua aku untuk ngekos aja di Manado. Bukan buat apa-apa ya, mungkin biar ketemunya lebih dekat aja. Tapi mau gimana lagi, beberapa minggu yang lalu dia justru bilang kalau dia ini sebenarnya udah punya pacar, tapi ngerasa bahwa nyaman banget sama aku. Terus nanya saran gimana caranya untuk mutusin pacarnya. Kalau Kak Dewi punya saran, tolong dong dibagiin, aku harus berbuat apa? Karena kalau aku digituin pasti gak mau. Ya sebenarnya kalau kamu udah punya jawabannya, kenapa harus nanya ke aku? Karena aku akan menjadi tim yang tidak akan mendukung kamu. Tapi gimana nih menurut Acit, menurut Api, Aldo, Ewun juga, apakah kalian punya saran buat dia? Karena mungkin nih si seseorang ini udah gambling gitu, mempertaruhkan nyawanya untuk ngekos di Manado walaupun dilarang sama orang tuanya, hanya agar supaya bisa bertemu lebih dekat. Karena mungkin dia ngerasa seseorang ini tuh jadi crush-nya dia banget. Cuman ya kalau misalnya dia ternyata lagi punya hubungan dengan orang lain, mending pukul mundur kalau orang Manado bilang. Nyana usang anak sontong pada dia, karena itu tuh akan menjadi bumerang yang gede banget. Biarkanlah dia kembali dengan posisi dia tidak bersama orang lain, agar supaya kamu bisa menjalani kehidupan ini lebih tenang. Iya gak sih? Atau menurut Boya katanya ya udahlah ganti baru aja, ya kan? Masih banyak ikan di laut kak, skip aja kalau kata Acit mah. Kita ke curhatan berikutnya yuk teman Pro 2. Terima kasih buat Amel. Hai Kak Dewi, apa kabar? Aku Amel, dulu pernah ketemuan di event. Oh iya, di Sultan Raja kemarin. Kalau gak salah Trikarnaval. Ih udah lama banget itu Trikarnaval. Aku juga kayaknya masih di luar kodrat tuh, belum berhijab. Katanya ini penting banget untuk aku ceritakan, karena sepertinya satu dunia udah tahu kecuali teman Pro 2 katanya. Kak Deo, mau cerita dulu dong. Salah gak sih ketika aku HTS-an sama sahabat yang bener sahabatan banget? Kita HTS-an karena gak mau aja diceng-cengin sama sahabat-sahabat kita yang begitulah ya, mulutnya suka ngawur-ngawur, dan udah gitu kita juga kayaknya sih bakalan jadi bahan ketawaan mereka berdua, karena sepertinya tidak lazim memacari teman dekat sendiri. Sejujurnya aku bersahabat sama dia tuh udah mulai dari SMP sampai sekarang kita kerja di tempat kerja yang sebenarnya sama. Nah pada suatu ketika, ini panjang banget teman Pro 2 sumpah dah, tapi aku memilih ini karena menarik ceritanya. Jadi dia bilang suatu ketika karena mereka bersahabat, jadi si sahabatnya ini tuh harusnya sih dulunya tuh punya pacar yang ya karena sahabat, jadi dianya si dia kenal gitu, si A ini kenal, si cewek ini kenal gitu pacarnya karena mereka bersahabat kan. Tapi suatu saat
kita menemukan fakta kalau si ceweknya temen aku ini nih yang HTS-an sama aku tuh gara-gara selingkuh. Jadi mereka berdua putus gitu. Curhat-curhat lah gitu kan, lebih dalam, yang menurut aku awalnya biasa aja. Tapi kok tiba-tiba si cowok ini tuh justru ngasih perhatian yang berbeda gitu ke dia. Nah loh, temen pro 2 bisa membayangkan situasinya seperti apa. Nah udah gitu si cewek ini bilang kalau kayaknya sih gestur kamu, semua apa ya, perhatian kamu atau act of service-nya ini ke temennya ini, si A ini tuh kayaknya lebih dari temen deh gitu kan. Karena si cowok sepertinya sudah mulai merasa nyaman. Cuman dia itu agak-agak khawatir, temen pro 2 mau nanya ke si cowok karena takutnya jangan sampai nanti temennya ini ya kan, sahabatnya ini merasa bahwa kalau misalnya mereka mau seriusan, takutnya dia kepedean, nanti disangka pick me gitu, kamu suka sama aku karena aku cewek kan, cuman aku gak bego gitu, maksudnya aku tahu apa yang kamu lakukan ke aku itu berbeda gitu. Sementara mau curhat ke bestie-bestinya, dia tuh malu temen pro 2 karena lagi-lagi diceng-cengin ya kan. Biasalah kita kalau dapat bestie mah suka gak bisa dikontrol kan respon mereka. Nah jadi pada saat itu ya udahlah, kita diem-dieman aja sampai pada suatu akhir di mana kita benar-benar udah nggak membicarakan soal kedekatan kita ini. Cuma lama-lama kok kangen ya Kak Deo, dan akhirnya aku curhatlah ke salah satu sahabat aku. Jadi mereka benar-benar kaget, dan kok bisa katanya kita terperangkap dalam hubungan tanpa status seperti ini. Cuman endingnya adalah dia sudah balikan sama mantan pacarnya yang kemarin yang sempat nyelingkuhin dia. Ngeri kan? Tapi ya begitu, kayak perasaan hati orang tuh bisa dibolak-balikan temen pro 2. Pasti sekarang kamu merasa menyesal karena kenapa pada saat itu aku gak nanya. Ya udahlah, malu urusan belakangan. Cuman kayak akhirnya kamu sampai hari ini tidak bisa beristirahat dengan nyenyak karena masih kepikiran. Terus sedihnya adalah kenapa dia yang udah kayak gitu, menghabiskan waktu yang banyak dengan aku, kucing-kucingan sama bestie-bestian, tapi akhirnya dia balikan lagi sama orang yang pernah mengkhianati dia. Waduh, sungguh sangat menyakitkan ya temen pro 2. Ini udah jam 11:03, baru 40 kan nih temen pro 2, tapi tap-tap layar masih bener-bener kedap-kedip di sana. Aku juga bingung nih, kira-kira mau closing gak ya? Apakah menurut kamu harus selesai sampai di sini aja?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Kamu The Was Coming From. Siapa lagi kalau bukan For 20 Mangu untuk semua teman Pro 2 yang masih tap-tap layarnya menuju ke 46K di jam 11 lewat 12 menit. Ini sesi terakhir kita ya teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah ikutan gabung malam hari ini, yang lagi dengerin secara pasif di 97.7 MHz, atau teman Pro 2 juga yang masih stay tune juga ya di RRI Digital, atau mungkin sekarang juga masih meramaikan kolom komentar kita di live TikTok. Thank you banget buat Lins, buat Acit, buat Hifni. Hai. Makasih udah join ya. Ih, kalau Hifni udah join, kita harusnya spill bintang radio gak sih teman Pro 2? Tapi mungkin sesinya bukan malam hari ini ya. Mungkin besok di jam 3 sore. Nanti Dewi bakal balik untuk nemenin semua teman Pro 2 di sore hari yang pastinya bakal menyenangkan banget, menemani kalian semua yang akan beraktivitas di hari, besok hari apa sih? Hari Kamis ya. Dan mungkin juga teman Pro 2 yang malam hari ini udah curhatan soal HTSN-nya, semoga tidak akan kembali ke masa-masa ini. Selagi gitu ya, mungkin kamu mencari yang pasti-pasti, silahkan aja dicari teman Pro 2. Karena kalau main masalah HTSN tuh modelnya banyak banget. Termasuk Siska yang udah ngasih satu curhatan yang menurut aku kalau dipublikasikan ya ini sesuai dengan keinginannya dia ya teman Pro 2. Karena tadi dia sempat ngechat dulu, dia bilang, "Kak, bisa gak sih kalau aku spill cerita ini gitu kan, pas aku memahami yang sebenarnya agak berbahaya, tapi ini kehidupan, this is realita teman Pro 2 ya. Karena di hidup ini ada cerita-cerita seperti ini yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup kita sendiri." Dimana Siska katanya menjalani hubungan tanpa status selama 3 tahun teman Pro 2. Jadi selama 3 tahun ini tuh dia main kucing-kucingan dengan banyak orang, bahkan dengan dirinya sendiri kalau bisa jujur. Karena si Siska yang disamarkan namanya, sebenarnya dia namanya bukan Siska ya, tapi dia pakai Siska aja lah gitu. Siska aja Kak gitu, biar aku gak terlalu gamblang gitu kan memberikan identitas. Jadi si Siska ini ceritanya punya sahabat gitu yang deket, dan bisa dibilang sih bertemannya cukup lama gitu. Dan bahkan waktu mama dari sahabatnya ini meninggal gitu ya, si Siska ini menemani temannya ketika sedih-sedihnya ditinggalkan sama almarhum mamahnya. Dan kita tuh sempat elderan lumayan lama deh ketika aku kerja di luar kota. Dan ini nih yang bikin aku tuh ngerasa kok bisa terjadi dan aku bisa gitu berada di situasi yang seperti ini teman Pro 2. Skenarionya tuh seperti ini ya. Jadi kayak si Siska punya teman namanya Linda ya. Si Linda ini nih ceritanya sahabatan sama dia kan. Ketika mamahnya meninggal, si Siska ini selalu nemenin dia. Tapi ketika mereka sama-sama diterima kerja dan si Siska harus pindah ke luar kota, mau gak mau mereka ada jarak kan. Cuma kadarullahnya, ini gak tahu ya aku bilang kadarullah atau gimana ya, intinya si papahnya Siska ini nih tiba di kota yang sama, ya kan, di tempat Siska bekerja. Nah, di sanalah mereka intens gitu sebagai ya teman dengan papah temannya. Cuman suatu ketika, mungkin karena Siska juga mengaku bahwa ya tipe idealnya itu adalah cowok yang ngomong banget. Dia tuh salah satu cewek yang juga gak neko-neko lah soal pasangan hidup. Cuman kesini-sini menurut si Siska katanya sih, kalau aku Kak ngerasa pada saat itu ya dia seorang figur bapak yang hadir dalam kehidupan aku, dimana aku yang besar tanpa seorang bapak. Tapi kesini

papa dari sahabatnya. Nah, lambat laun akhirnya 3 tahun yang kita sembunyikan itu juga akhirnya terbongkar lah Kak Deo, dan aku harus ke Manado untuk menjalani hidup sebagai ibu dari sahabat aku. Ya mungkin part hidupnya di skip di malam hari ini teman Pro 2. Cuman menurut aku kayak HTS itu gak selamanya terlarang kok ya. Kalau berakhir menjadi ibu dari teman aku udah jadi kayak dracin banget gak sih? Cuman ini real life ya. Karena di sekeliling aku juga ada cerita yang kayak gini. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin teman Pro 2, karena cinta bisa timbul di mana saja, kapan saja dia mau, asalkan dua-duanya bisa bertemu ya kan, dan bisa menikmati kehidupan mereka walaupun terkadang terpaut usia atau mungkin juga latar belakang. Itu jadi momok di mana orang kadang-kadang dijudge gak bisa menjalani hubungan yang lebih bahagia. Iya gak sih teman Pro 2? Kalau menurut kamu gimana? Apakah mereka berdua layak menjadi keluarga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah? Karena ya menurut aku tidak ada salahnya ketika mungkin sahabatnya mengizinkan. Karena kita nih keskip ya satu momen di mana dia harus izin ke orang tuanya, nanya ke temennya, ya kan, sehingga mereka bisa menjalani hubungan yang lebih serius sebagai suami dan istri dan bestie aku sendiri gitu ya. Itu tuh kayak sulit banget, dan mungkin dia gak ceritain ke kita. Tapi kalau misalkan kamu mengalami hal ini, selagi kamu juga tidak mungkin menyakiti banyak orang, atau juga mungkin kamu tidak melewati batasan-batasan dari orang-orang tersebut, ya gak masalah teman Pro 2. Nikmati kehidupan kamu selagi tidak mencuri, tidak membunuh, dan tidak menyakiti orang lain. Oke deh. Kayaknya ini Indosiar banget kalau menurut Acit ya. Tapi Cit, ini baru kejadian banget di sekitaran sini nih, ya kan. Itu baru sekitar 1 tahun yang lalu, dan itu benar-benar terjadi seperti apa yang udah aku spill di live TikTok kita hari ini. Dan cerita ini tuh menurut aku make sense gitu ya. Cuman ya itulah teman Pro 2, lagi-lagi ngomongin hubungan tanpa status bisa terjadi dimanapun kapanpun, asalkan tidak melewati batas. Sepertinya HTS masih bisa untuk dinikmati kan ya. Dan semoga untuk kamu yang agak ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaan kamu ke seseorang di dalam hubungan tanpa status ini, coba beranikan diri, jangan sampai menyesal. Karena penyesalan hanya datang belakangan, yang datang duluan namanya pendaftaran. Kalau gitu Dewi Purwati pamit undur diri ya semua teman Pro 2. Semoga kalian semua hari ini bisa menikmati kehidupan kalian dengan cara kalian masing-masing. Dan yang paling penting adalah tetap dengerin Pro 2 FM Manado. Yang belum punya RRI digital, di download sekarang juga, biar kamu bisa dengerin RRI Pro 2 FM Manado dari manapun, kapanpun, dimanapun, asal sinyal dan kuota kamu ada. Atau tungguin live TikTok kita setiap hari, karena ada kejutan-kejutan seru buat kamu yang nungguin Bintang Radio, nungguin juga RRI Fast atau juga Tomohon Jazz Festival. Harus banget dengerin radio kamu setiap hari di 97,7, atau dengerin untuk RRI digitalnya. Kalau gitu aku kasih terakhir deh lagu spesial buat kalian semua. This is Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat beristirahat teman Pro 2. I love you forever. Bye bye.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Yang baru di Pro 2 FM.
4: That's right.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program Madu yang semua teman produknya melalui 97.7 MHz. Bersama dengan aku Arya Pascal membawakan program siaran di hari ini, Kamis 6 Agustus tahun 2026. Dan dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teman terbaik kamu!

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music, hit music, hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music, the music.
4: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
5: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya. 24 hour kids music station.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 FM spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Info Pro 2 FM yang pertama, serial Clueless mulai syuting 2027. Karakter ikonik Cher Horowitz dipastikan bakal kembali dalam serial terbaru Clueless. Alicia Silverstone dipastikan kembali memerankan sosok dari film komedi remaja hit rilisan 1995 tersebut, dan kepastian ini muncul setelah proyek revival ini secara resmi mendapat lampu hijau dari Paramount Plus dan jadi angin segar setelah upaya menghidupkan kembali Clueless sempat mendek di platform Peacock pada awal tahun 2026. Dan dari bocoran sinopsis yang beredar seperti diberitakan Entertainment Weekly, pada Kamis 30 Juli, serial baru Clueless bakal mengambil lompatan waktu 30 tahun setelah rentetan kejadian di film pertama. Cher kini diceritakan telah menjelma menjadi perempuan karir yang sukses dan lihai mengurus rumah tangga. Namun, segala kesempurnaan hidupnya mulai diuji ketika sang anak perempuan menginjak masa SMA. Menghadapi tingkah pola anak remaja rupanya sukses membuat Cher kewalahan hingga ia kembali merasa clueless alias tidak tahu apa-apa dalam pola asuh. Sutradara untuk film originalnya, Amy Heckerling, dipastikan ikut turun gunung memproduksi serial ini bareng Silverstone, dan syuting ditargetkan mulai di Los Angeles pada 2027.
1: Info Pro 2 FM.
0: Revisi undang-undang film bakal atur kerangka perlindungan SDM dan pekerja anak. BPI alias Badan Perfilman Indonesia menjelaskan revisi undang-undang perfilman yang kini tengah digodok bersama Kementerian Kebudayaan akan ikut fokus pada penyusunan kerangka perlindungan bagi sumber daya manusia di industri perfilman. Ketua BPI 2026-2030 Fauzan Sidney menyebut undang-undang hanya akan mengatur kewajiban dasar yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja antara rumah produksi dan pekerja film. Meski begitu, RUU ini tidak akan mengatur standar honor yang menjadi isu terkait kesejahteraan kru film. Dan sementara itu, pemerintah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI untuk berbagai profesi di industri perfilman seperti penyutradaraan, pemeran, hingga tata artistik. Standar tersebut mengatur kompetensi kerja yang harus dimiliki setiap profesi, bukan besaran gaji atau honor pekerja film.
1: Info Pro 2 FM.
0: Oke deh teman Pro 2, segitu aja dulu untuk info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Dari Jalan Raya nomor 1 di Kalares Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semangat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun beberapa di antara kalian masih harus bergulat dengan flu. Yang tentunya ini juga jadi struggle banyak banget orang gitu ya teman Pro 2, yang tanpa disadari saking hektiknya beraktivitas di luar ruangan dan lupa juga menjaga kebersihan, mulai dari cuci tangan secara rutin atau bahkan justru pakai masker karena kayak udara di luar yang cukup panas ditambah angin yang bertiup cukup kencang juga bikin semua debu-debu dan polusi itu kayak jadi salah satu hal yang lekat banget dengan kehidupan kita gitu ya. Apalagi buat orang-orang yang aktivitasnya hampir seharian sepanjang hari itu di luar ruangan. Jadi yang paling pasti di saat ini kamu juga udah boleh nyiapin segala sesuatu yang bakalan kamu gunakan untuk menunjang segala aktivitas dan juga pekerjaan kamu di pagi hari ini teman berdua, atau bahkan di sepanjang hari ini. Karena pastinya biar kamu juga makin bersemangat, Arya bakal nemenin teman berdua 2 sampai jam 10 pagi nanti. Kita seru-seruan dengan informasi-informasi terup to date yang of course bakalan Arya bagiin spesial buat kalian semua yang lagi pantengin 97,7 MHz di pagi hari ini. Jadi make sure jangan sampai gonta-ganti channel aja, kita stay tune di sini ya teman Pro 2, karena enggak cuma informasi-informasi terup to date yang bakalan kalian dapetin. Tetapi juga lagu-lagu hits yang bakalan Arya puterin spesial buat kalian semua yang tentunya di pagi hari ini juga udah ambil ancang-ancang untuk say hi ke semua teman Pro 2 atau bahkan juga stay hai ke Mimin Pro 2 aja gitu ya, atau mungkin kamu pengen titipin lagu, salamin ke inilah itulah, boleh banget. Arya tungguin teman Pro 2, kita seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti. Tapi sebelumnya kita singgung dulu bareng beberapa hit single yang udah Arya pilihin spesial mewarnai pagi hari kamu biar gak suntuk-suntuk banget teman Pro 2.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

jadi apa kayaknya di umur yang segini dan in this economy ya temen pro 2, kayaknya kita juga pengen jadi sehat walafiat aja pantang sakit dari segala hal, karena justru jadi salah satu hal juga yang cukup bikin kita pusing kalau misalnya yang dikit-dikit gampang banget sakit kepala, sakit pinggang, ditambah musim sekarang yang benar-benar maksain kita untuk bekerja secara ekstra gitu teman pro 2. Apalagi juga buat kalian semua yang baru bangun tidur, terus udah gitu juga ngerasain nyeri di beberapa bagian tubuh yang kayaknya ini jadi salah satu pertimbangan kamu juga untuk berangkat kerja. Hey, jangan. Yang paling pasti tetap bersemangat aja gitu ya teman pro 2. Ya walaupun emang gak boleh kita abaikan beberapa sakit yang kita rasakan di daerah-daerah tertentu. Apalagi buat semua teman pro 2 yang mungkin ngerasain hal yang sama gitu ya. Apalagi kalau misalnya sakitnya berkepanjangan sampai dengan berhari-hari. Karena kalau kita ngeliatin dari salah satu pendapat dokter gawat darurat, dokter Michael nih teman pro 2, dia juga justru sempat mengungkapkan kalau misalnya ternyata adalah sebuah hal yang sulit untuk mengelompokkan jenis rasa nyeri yang membutuhkan pertolongan segera. Tapi yang paling pasti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan nih teman pro 2, dan gak boleh kita abaikan, tetapi justru harus mendapatkan pertolongan secepatnya. Jadi kalau misalnya in this case kalian ngerasain nyeri mendadak yang tak kunjung hilang, nah ini juga bisa dibilang secara umum ya teman pro 2, rasa sakit yang datang tiba-tiba, intens dan tidak kunjung hilang harus mendapatkan perhatian ekstra. Karena rasa nyeri ini berlaku pada bagian tubuh manapun. Misalnya rasa nyeri yang tiba-tiba muncul di area tangan, nah ini juga bakal jadi hal yang mempengaruhi kinerja kita di sepanjang hari gitu ya, aktivitas kita, bahkan kalaupun kita yang nguring-nguringan aja juga bakalan ngaruh gitu. Jadi jangan sampai kita abaikan, dan sebisa mungkin secepatnya kita mendapatkan pertolongan medis, dan tentunya gak boleh sembarangan juga gitu ya teman pro 2. Jadi kamu juga harus mendapatkan pertolongan yang cepat dan juga tepat. Apalagi buat kalian semua yang struggling, yang gak bisa salah makan, salah minum, langsung nyeri di bagian dada. Karena nyeri di bagian dada ini ternyata kerap dikaitin sama serangan jantung. Dan nyeri ini juga perlu penanganan yang serius juga teman pro 2. Makanya jadi reminder ya, karena buat teman pro 2 yang belum pada tahu, selain serangan jantung, nyeri dada yang tajam juga bisa menandakan kondisi lain kayak gumpalan darah di paru-paru atau robekan pembuluh darah utama yang ada di area dada. Tapi di sisi lain nih, katanya juga nyeri dada bisa muncul lantaran penyebab yang tidak membahayakan. Contohnya adalah nyeri dada akibat asam lambung. Tetapi ya kalau kita dibiarin ya ujung-ujungnya bakalan bahaya juga gitu ya teman pro 2. Jadi sebisa mungkin apapun yang bakalan kalian lakukan nih teman pro 2 di pagi hari ini, make sure sebelum beraktivitas kamu stretching dulu, minum air anget, dan tentunya beberapa hal yang bakalan bikin kamu juga tetap terjaga dari yang namanya nyeri inilah, nyeri itulah, biar kamu juga bisa tetap beraktivitas dengan anteng-anteng aja ya teman pro 2, yaitu tetap happy, bahagia, karena semuanya juga berawal dari diri sendiri. Makanya buat teman pro 2 yang di jam segini baru bangun, baru ngumpulin nyawa, yuk jangan sampai lupa untuk bahagia ya teman pro 2.

0: 24 hour hits music station.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

perseruan di sepanjang Selamat Pagi Teman Pro 2 alias pada hari mau menginformasikan biar kalian semua gak ketinggalan untuk tetap keep up to date with semua yang seru-seru, semua program tayangan yang menarik-menarik yang bisa kamu dapetin di RRI Digital. Karena dengan pakai aplikasi RRI Digital, Teman Pro 2 juga bisa dengerin program 1, 2, 3, dan juga 4 dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan kamu juga bisa menikmati semua tayangan-tayangan seru dan menarik yang ada di RRI Net, karena sekarang RRI Net bisa banget kamu akses pakai aplikasi RRI Digital. Karena ada yang paling menarik nih Teman Pro 2, kita udah semakin dekat dengan Hari Radio Nasional juga dan juga Bintang Radio Indonesia tahun 2026 yang semuanya bisa kalian nikmati dan dapatkan di aplikasi RRI Digital. Cakep gak Teman Pro 2? Jadi jangan sampai lupa dan langsung boleh meluncur ke App Store, Play Store sekarang juga dan langsung bisa diketik RRI Digital dan Teman Pro 2 bisa download secara gratis. Makanya tunggu apa lagi? Yuk buruan download sekarang juga aplikasi RRI Digital di HP kamu.

0: sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu gak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih dari jalan radio nomor 13 Leres Manado, masih seru-seruan di sepeda barengan sama Arya. Ya of course saat ini juga udah nyiapin semua yang seru-seru buat temen Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut lagi, mau menginformasikan biar kamu gak ketinggalan dan makin bersemangat di pagi hari ini. Yuk kamu boleh sambil request lagu yang kamu suka juga, sambil nemenin perjalanan kamu, aktivitas di siap-siap kamu di jam segini, atau mungkin di jam segini yang baru siap-siap kayaknya bakalan telat tuh ya. Tapi yang paling pasti kalau mungkin kamu juga bakalan telat di pagi hari ini, entahlah kamu yang bangun kesiangan karena semalam lembur dan lain sebagainya, ya udah ya teman Pro 2, nggak usah dibikin buru-buru kamu di perjalanan, nggak usah kebut-kebutan juga, tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada dan patuhi juga gitu ya. Dan penting juga untuk memprioritaskan keselamatan kamu dan juga pengendara dan pengguna jalan lainnya juga, karena Arya bakal nemenin teman Pro 2 dengan lagu-lagu hits yang kamu suka juga di 0851 90 88 97 97. Yang mau sambil request terus mau salam-salam ke teman-teman kamu, ke pacar kamu yang jauh di sana terus lagi dengerin Pro 2 FM juga. Yuk ditungguin teman Pro 2 karena waktu kita terbatas cuma sampai jam 9 pagi nanti. Jadi seenggaknya di tengah-tengah kemacetan, terus udah gitu juga aktivitas yang padat banget di pagi hari ini, kamu juga boleh sambil dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Dengan catatan lagu-lagu hits rilisan tahun 2020 sampai dengan 2026 bakalan Ari puterin khusus buat teman Pro 2, makanya jangan sampai ketinggalan. Dan tentunya sambil nikmati informasi-informasi di pagi hari ini juga, Arya bakal nemenin dengan lagu-lagu hits dan juga enak kayak lagu yang satu ini yang bakal bikin kamu makin bersemangat untuk menikmati pagi hari ini. This is Marion Jola, Fitra Yuputra with Jangan.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

teman-teman terbaik kamu. Kalau di pagi hari ini kamu juga pengen dapetin informasi-informasi yang fresh from the oven, terus gitu juga bisa dibilang gak bikin kamu ketinggalan updatean terkini, tenang aja, karena semua berita-berita yang bakalan ada yang bagiin semuanya bisa kalian lihat di rri.co.id teman berdua, yang of course ini juga jadi salah satu website yang paling bisa ngasih kamu insight dari segi manapun. Karena buat kalian semua yang pengen ngikutin berita soal gaya hidup, hiburan, teknologi, semuanya bisa kalian dapetin di sana ya teman berdua. Karena terlebih khusus buat kalian semua yang gak pengen ketinggalan, untuk informasi-informasi yang udah berhasil kalian baca bisa kalian share ke platform media sosial yang kamu punya manapun, dan tentunya ini juga bakalan bisa ngasih kamu kesempatan untuk mendapatkan informasi dari dalam dan juga luar negeri yang tentunya terupdate dan anti hoax ya teman berdua. Makanya jangan sampai lupa untuk baca berita-berita di sana, termasuk berita yang satu ini yang kayaknya juga bakal jadi angin segar dan agak bikin shock kita semua. Setelah Tom Holland yang comeback lewat Brand New Day, ya kita juga dapetin informasi nih teman berdua, yang mana juga ngasih tahu kalau misalnya Tom Holland dan juga sang istri Zendaya katanya bakal beristirahat sejenak untuk sementara waktu setelah mereka terlibat dalam sejumlah film bersama, mulai dari The Odyssey dan juga Brand New Day. Dan hal ini diungkap sama Kevin Feige sebagai bos Marvel juga dalam konferensi pers untuk Brand New Day mendulang kesuksesan setelah dirilis di 31 Juli kemarin secara global. Dan Spider-Man Brand New Day kini juga resmi jadi film dengan pendapatan box office domestik akhir pekan pertama terbesar dalam sejarah dengan pendapatan total $360 juta USD. Dan FYI, karena ini juga sebenarnya udah kita bahas kemarin ya teman produk, tapi di-recall lagi, mengalahkan Avengers Endgame yang rilis di 2019 yang lalu. Bahkan capaian ini juga menandakan film keempat Spider-Man versi MCU melewati perkiraan pada minggu tanggal 2 Agustus yang ini sebesar $355 juta USD. Dan disebutkan juga sebagai satu-satunya film dalam sejarah yang melampaui $300 juta USD dalam pekan pertama di pasar domestik Amerika Utara. Keren sih teman produk, yang tentunya dengan pencapaian yang udah banyak banget dan mereka juga memilih untuk istirahat sejenak ya, walaupun sejenak ini tuh kita gak tahu bakalan sampai kapan gitu ya, ya at least kita juga bisa ngasih mereka kesempatan untuk menikmati semua kesuksesan yang udah berhasil mereka raih lah ya teman produk, karena ini juga jadi salah satu fase yang tentunya perlu dirasakan sama semua orang yang pada dasarnya pekerja aja gitu ya teman produa, mulai dari semua hal yang mereka berhasil lalui dan juga pengen mendapatkan work life balance juga, ini jadi salah satu hal yang didambakan sama banyak banget orang. Tapi ya balik lagi, semoga mereka juga comeback dengan gebrakan-gebrakan yang jadi ciri khas mereka aja, dan yang paling pasti as soon as possible ya kita tungguin aja ya teman produa, karena semua informasi-informasi yang kalian tungguin sekali lagi bisa kalian dapetin di rri.co.id. Sama halnya di pagi hari ini kita mengucapin terima kasih banyak buat Indri yang katanya lagi dengerin Perdu FM pakai aplikasi RRI Digital, dengerinnya dalam perjalanan, gokil. Katanya di pagi hari ini pengen banget dong ditemenin sama single terbaru dari Jenny, Less Than A Lover, sambil mau salamin aja ke semua yang lagi mendengarkan Perdu FM. Terus salam terhangat buat semua kru yang lagi standby, Arya tetap semangat siarannya, kita ketemu lagi nanti. Oh, habis lagu ini juga bakal ngelanjutin aktivitas katanya, sip. Yang paling pasti semoga kamu juga makin bersemangat setelah single bareng sama single dari Jenny, Less Than A Lover, so enjoy.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

semuanya, Sheila on 7 with Memory Baik. Spesial buat kalian semua yang di bulan Agustus ini pengen merangkai semua memori baik ya teman Prodo. Karena gak kerasa kita udah mau hampir jalan seminggu di bulan ini. Gila ya, gak kerasa banget. Apalagi buat kamu yang seminggu pertamanya tuh benar-benar diburu-buru sama kerjaan, deadline yang udah menumpuk juga dari akhir Juli kemarin, atau bahkan kerjaan di bulan Juli yang masih kamu bawa di bulan Agustus. Bahkan seminggunya udah mau selesai ya teman Prodo. Kamu juga masih belum beres dengan semua hal di bulan kemarin. Yuk, sama-sama kita rapihin satu persatu dan pastikan semuanya juga bakalan bisa kamu nikmati aja ya teman Pro 2, demi dan untuk merangkai memori terbaik di sepanjang bulan ini. Karena tentunya banyak banget hal-hal yang bakalan kita nikmati, mulai dari serba-serbi 17 Agustusan, terus udah gitu juga RRI Fest yang coming soon. Tapi ini juga belum di-spill kapan, yang paling pasti stay tune aja terus ya teman Pro 2. Terlebih khusus buat kamu nih ya teman Pro 2 yang pengen merangkai memori baik dengan idola kamu, karena spesial buat semua teman tulus di seluruh Indonesia. Kali ini kita bakalan dapetin semua suguhan-suguhan menarik nih teman Pro 2. Ya walaupun emang masih harus nunggu lagi, tapi seenggaknya Festival Teman Tulus udah dipastikan bakal digelar sebagai perayaan perjalanan komunitas di tanggal 10 Oktober 2026. Jadi nih acara tersebut katanya bakal diselenggarakan oleh Seraya Live bersama dengan Teman Tulus untuk ngerayain 14 tahun kebersamaan yang udah terjalin hangat, asik. Jadi selama 14 tahun Teman Tulus terus bertumbuh melalui beragam cerita, ada kolaborasi juga, dan momen kebersamaan bareng sama penggemarnya. Jadi perjalanan panjang tersebut bakal jadi alasan penyelenggaraan festival sebagai bentuk apresiasi kepada komunitas yang telah berkembang bersama. Bahkan penjualan tiket Festival Teman Tulus ini udah dibuka dengan dari tanggal 3 Agustus kemarin pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi calon penonton juga udah bisa mendapatkan tiket, mengamankan kursi masing-masing lewat festivaltemantulus.com sesuai mekanisme yang sudah ditetapkan sama penyelenggara. Jadi pemegang tiket kategori Teman Tulus Festival akan memasuki area pertunjukan menggunakan sistem nomor antrian yang udah disiapin. Jadi sewajarnya konser pada umumnya. Jadi nomor antrian tersebut hanya menentukan urutan masuk dan tidak menjadi jaminan posisi berdiri selama acara berlangsung teman Pro 2. Mohon maaf, jadi gak ada seating karena ya judulnya aja festival ya. Jadi penyelenggara menghimbau seluruh penonton hadir sesuai jadwal antrean yang udah diumumkan sebelum acara dimulai, biar tertib juga gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya juga pengen menikmati pertunjukan Tulus secara intimate, karena lagi-lagi ini dikhususkan untuk Teman Tulus yang udah 14 tahun bertumbuh bersama. Tapi yang paling pasti semoga setelah festival yang satu ini dia juga bakalan comeback dengan album baru mungkin, atau bahkan justru konser tur keliling Indonesia dan keliling dunia. Kita tungguin aja lah ya teman berdua. Ya udahlah, sambil kita nungguin 10 Oktober yang kayaknya masih lama juga ya, kita singulang aja dulu bareng sama Tulus dengan Teh Hijau.

0: Satu telak dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: The music.
1: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single loh.
2: Prodwo FM, teman terbaik kamu.
3: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: Liano dengan Buktikan, yang kayaknya ini juga bakal jadi semangat nih teman Pro 2 buat kamu semua di awal bulan Agustus 2026. Karena di bulan ini kamu juga udah bisa mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia teman Pro 2, dan buktikan kalau kamu juga bisa. Karena untuk informasi lebih lengkapnya bisa kamu pantau di Instagram dan juga semua platform media sosial Pro 2 FM di @pro2manado, duanya pakai angka. Dan tentunya informasi-informasi soal Bintang Radio juga bisa kamu dapetin di sana, dan secara khusus dan secara eksklusif di www.rri.co.id. Karena dengan ikutan audisi Bintang Radio, kamu juga bakalan berkesempatan untuk ngerilis hit single ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai ketinggalan, dan kepoin semua audisi syarat dan ketentuannya di @pro2manado, duanya pakai angka. Sama aja di pagi hari ini kita mau puterin juga salah satu rilisan dari pemenang Bintang Radio Indonesia, yang tentunya juga bakalan ngasih motivasi secara khusus buat semua teman Pro 2 yang penasaran banget kira-kira benefit apa aja yang bakalan kamu dapetin sebagai Bintang Radio Indonesia di tahun 2026. Makanya jangan sampai lupa kepoin dan ikutin sekarang juga audisi Bintang Radio Indonesia, terlebih khusus untuk Kota Manado ya teman Pro 2, yang tentunya bisa kamu saksikan dan simak baik-baik di platform media sosial kita semua. Dan sekali lagi untuk secara lengkapnya bisa kamu pantau di rri.co.id atau mungkin bisa kamu lihat di RRI Digital. Dan jangan sampai ketinggalan aja ya teman Pro 2. Energy.
1: Hit music. Your number one station in your heart. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.